0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cici Nur tadi sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7.18 menit waktu Indonesia Barat. Bagi baik Anda yang terus setia bersama kami di pagi hari ini atau yang sudah dari tadi dan juga yang baru saja tune in di 88,6 MHz, bagi baik untuk Anda yang harus tetap melakukan aktivitas ya, tetap semangat, yang bisa santai, selamat bersantai di hari libur hari ini. Mudah-mudahan bila pun ada kegiatan aktivitas yang sudah Anda rencanakan dapat Anda lakukan dengan baik, selesai tanpa ada kendala. Untuk suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini masih dibayang-bayangi awan tebal dan sang mentari masih juga bersembunyi di balik redup awan pagi Kota Banda Aceh saat ini. Kita akan informasikan juga untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG hari ini Warilun edisi Minggu 20 September 2026.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki

0: sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna dan masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dia Fauzia kasih suci tadi Wari Luna sudah menemani kebersamaan pagi Anda sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. BMKG merilis untuk hari ini berpeluang berawan dan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk suhu sendiri wilayah Kota Banda Aceh antara 26 hingga 31 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar 24 hingga 32 derajat Celcius, dan wilayah Sabang 27 hingga 31 derajat Celcius.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Proput budaya anu nanggro.
3: Bak saboh malam.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Propet budaya anu nanggrong.

aktivitas Anda dan juga selamat menikmati santainya ya. Untuk Anda yang bisa menikmati santai ataupun bisa sedikit lebih rileks untuk hari ini karena tidak ada pekerjaan yang berat ataupun pekerjaan yang berarti yang harus Anda kerjakan ya di sepanjang hari ini. Untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga remaja putri, barangkali untuk hari ini ada agenda rutinnya, agenda nasional. Begitu nyuci-nyuci, bersih-bersih atau sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan terus terhibur lewat suguhan-suguhan terbaik dari pusaka musik program 4 RRI ke ruang semak Anda.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Budaya anu nanggrong.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengahoronyo merumpak ulam dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Lumah AM 1251 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Warihlon getanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uro minggu tanggai 20 September 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 buah nemboi 0651705 0857 6788 886. Untuk tema yang akan kita angkat dalam acara Sirebo edisi Uronyo, untuk ta nostalgia kembali ya, ta ingat-ingat kembali jaman-jaman nilai wate banyak-banyak kedanyo ya, wate uro minggu tingat dari kibar wate uro pri deka ya warihlon ya, menyoka pri kula biasa apa nama en awak ron pene bubut nyai rumah ya. Jadi sampaikan red 2 buah nembai 0651705 0855 dengan 0837 6788 886. Yang kegepreh bak nembai 886 ila yang kawai tak apa. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warihlon si.
0: Giban
1: Nurul sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cek mat giban bak uronyo.
1: Alhamdulillah sehat itu
0: maulana. Alhamdulillah. Bak kursi goyang.
1: Bak kursi goyang aman, terima kasih sehat.
0: Aman.
1: Ini yang nak kursi kursi goyang yang aku sehat.
0: Hana pre-pre biji mana? Pre tiga go. Pre-pre ke roh. Pre
1: tiga go. Pre ke roh.
0: Ya, yang ke nyandro.
1: Lagi kan uroli nanti. Nurul. Pre-pre ke roh.
0: Panena.
1: Uroraya apa yang napri ya?
0: Uroraya apa yang napri?
1: Napri sih.
0: Yang kena. Kamu
1: cuman tepuk gak? Cuman tepuk produk. Anak dengan Mira.
0: Yang menye jamun giban? Menye katroh uropri cik man?
1: Hah?
0: Menye wate jamun jak ikulawai. Wate uropri biasa apa kegiatan cik man?
1: Menye pri wate jamun. Tengok bro kamu bro cik. Mangan anak sama jamun ini no.
0: Kiban.
1: Nah, jamu broji ngangon kumpul mantu mbak halaman manasa. Naya main karet inan, naya main kato inan kan. Naya main moto-motoan kan.
0: Ya moto pi dari pelupa ke bagi awal ya, pelupa meriah.
1: Pelupa meriah bagi nah. Adanya nasi pegawai putra kenyan main tro rupo. Yang pegawai selagi leh tagonya adanya support dengannya dengan silap. Lawangan silap.
0: Halnya
1: macam-macam lah tu. Nanti naik main buka layang macam lah. Macam mau lagi ya.
0: Menyino menyokar raya pre je wate menyena wate pre yang kedua ya cik mak dah. Untuk yang main ke dulu ah.
1: Itu jalan lalu ni ambil cangkul kan.
0: Ya lalu. Menyajamun hana galak kemawe cik mak.
1: Jamun galak sih kau mahu loje ikut hal dulu ke pino kapayang ke kan menyam loje mata jalan luang belangnya mata cik kawi baca baby farm baby tapai perlu itu kan
0: ini
1: kapayang
0: ya yang
1: kenyal ini 20 pun jauh minta angkut ini bukan dalam kan emang
0: mandur yang minta angkut dah.
1: Mandur minta angkut nak main kontak angkut nak ada angkut
0: yang kenyal
1: ni kan kontak kontak nak angkut mesti.
0: Mantap berulang.
1: Kalau dia jamun hana kontak lho.
0: Ya.
1: Mandung kumawi dengan cuba ya kan. Makanya beda jamunnya panena kak. Mandung ya kak tu. Mana api tepo-tepo dua tepo rumah dua tepo jambu kan.
0: Ya. Nyawai wadah pre melehok gede ya. Lala-lala hana.
1: Melehok wadah lalang pinyong wadah tepo melehok.
0: Ya bagu ya. Ya bagu baca ya.
1: Jamunnya beda jamunnya ni, no ada pun kau maju kau beda kan?
0: Ya, kau beda lah macam
1: ni. No penena dah macam garting tu, no kau nama kau itu garting pasti kan?
0: Yang gaknya, yang jamun raut geroh, buka geroh.
1: Buka geroh dari bak siron, dari bak pulkun, yang bapak yang limi lah, bak panah. Dari bak pulau ke yang bapak demi lah lagi bak panah.
0: Yeah.
1: Lagi bak siro, ngan pegak gasing kamu lagi.
0: Okay,
1: siap. Ngan abis labang, ngan binti abu, nah.
0: Mangga labang, bawa ya.
1: Okay, labang ni bak ujung ni, ha, ke matang gasing.
0: Oh, mana? Ngak cincu mana?
1: Ngak cincu, aku kadang ada mempok-pok gasing, kan? Aku pakai labang, nak pakai labang, aku nak terapok gasing kau, ha, buka.
0: Gak.
1: Yang telur je, si telur Bak Siron pun ke?
0: Bak Siron.
1: Kulit siron yang kena? Kulit siron peluk kan, dia yang peluk ke dia, yang gelih ke dia kulit luar kan. Putih hati, buka ke telur.
0: Kreatif ya zaman ya. Nyemainan pi pegak-pegak gedro mandum ya, rame-rame.
1: Ya, mandum pegak gedro ya, rame-rame kumpul mandu ingon ya anak turi bisa turi ujung kampung je, ujung kampung ada turi ingon.
0: Iya, nyangkanya.
1: Ini sama kampung ada turi dia sampai rumah dah ada turi kan?
0: Iya, nyangka. Faya tak perlu foto le. Oh, nah lon turi muka mandang turi ya. Menyenan anak turi.
1: Anak duri ni boleh je cok lima kadang tu buat menasahan untuk melihat peluh di nampak peluh tu macam-macam dia main. Dia main karek-karek, dia main gatok-gatok macam lah ini, main gasing-gasing. Yang berkumpul dia sepun, bengah si ada kan apa-apa. Kalau dulu baru tu nak ada bengah dan lupi urah.
0: Apa-apa di kurung
1: kan? Yang berkumpul. Menyekat umroh di kamar layang.
0: Okey, siap Cik Mat, kamera. Lagu pun lagu Nur Putra kerana?
1: Pula lagu lah, apa? Pinta Jemerang lah.
0: Kiban?
1: Pinta Jemerang.
0: Pinta Jemerang? Pinta Jemerang dari Armawati.
1: Armawati. Nah.
0: Ya hana itu bi ego.
1: Hana itu bi putra itu bi nah.
0: Munyo dari Armawati cenur ulah bah.
1: Nah, hana itu bi itu. Kalau ko yung kan.
0: Okey, siap. Katrip hana mika nah.
1: Ya, itu hana mika nah. Kan dia buah mika kupa gadah nah. Mika.
0: Gak je mak, nyokong rumpuk apa ikat lako.
1: Ya.
0: Nampak gelantau ha yang yang bak kurfiga yang tapi.
1: Payah aku minta lagi lu. Ha, karena lah yang lanceng itu.
0: Bengah-bengah jampu ya. Anak gak dengar kelah jampu. Oh, okay. Alah, Cik Mat. Salam-salam ke so, Cik Mat. Salam-salam ke so.
1: Assalamualaikum kerana keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin, Allah.
1: Dia yang ke Wak John, ke Bang Amri, Bang Basri.
0: Ya. Yeah.
1: Ke Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, kemudian Kak Jeria.
0: Okey.
1: Ke so yang di Wela.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Oh, Amir Mahmud dengan makcik yang kemandu-mandu begini ya.
0: Gak, terima kasih okay. Apa?
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikut Cik Mat kagak pereh bak putih jono 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak putih jono 55. Ya, lagi kagak getra na. Ya, hana masalah. Dilikut Cik Mat kagak pereh kelai bak nombor 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ayah gas.
1: Iban.
0: Ayah gas ah.
1: Ya, betul.
0: Bengah tak ronyo. Wei tak jaga begali Cik Mat nah.
1: Dan kebetulan Cik Mat lewat rumah sakit sekejap jam. Jadi satu dan jadi dia tu. Lalu telefon.
0: Yang kenya.
1: Bapak biru, bapak biru. Tapi dia. Di London bar berputih
0: dah. Ya. Oh, tengah buat rumah sakit rana.

0: lihat.
1: Baga boleh mahan bunda apa?
0: Bukan?
1: Baga boleh bunda.
0: Ya, ya amin.
1: Iya, ya gas menansik sehat sampai sekeluarga. Ayah gas, nyoronyo tentang jaman ayah gas. Kiban awai menyepre kula apa kegiatan biasa?
0: Ya pergi belajar tu.
1: Belum.
0: Tak lagi ya, kemudian kemudian si mam. Yang sedang lagi aja mung, paling-paling MPO, nyo anak muliang.
1: Mak MPO, anak muliang?
0: Anak muliang, anak muliang dari jatuh di situ ni ya nak. Alihat rom tu, tapi itu lagi saya menang urus itu turunnya.
1: Maksudnya rom tu toto yang kenang, enak.
0: Pulang kena. Kita tinggal orang, lelak, sihir.
1: Mata-mata yang tindak anak mulia apa?
0: Kiban.
1: Mata-mata yang tindak anak mulia apa atau kiban? Atau lagi main ketok.
0: Tumpuk. Sama lagi
1: main ketok ah.
0: Main gasing.
1: Main gasing.
0: Oh. Kena gasing nego bukan kiman.
1: Nyo gasing buta kan?
0: Kiban.
1: Nyo gasing kan buta. Tak lawan.
0: Gasing buta. Nyo kan main pok anak mulia. Pok nama ni, pok nama ni. Jadi guli, ngan guli, ngan guli. Ngan guli boom ada. Asyik kadang jauh historian.
1: Gebo bulat sih dah, gelingka bulat tamping ah. Tahu yang itu biar dari bulat kan, kehnyan je ke orang.
0: Ya, kata orang.
1: Kena ya.
0: Anak dia ada nama karubah, ada puru nyanco.
1: Oh, ya.
0: Anak kena lagi dia main ke zaman. Garis ni ke perlu ni ke jadi yang terpo yang paling jauh bom tu yang kena jauh ni anak kena lagi ulah ilah nanti
1: Hana tak terbayang Mak Nurul karena Nurul Hana Ruh ke Hana Yati
0: pun pun asin 20 tahun yang lalu yang silap
1: adanya kan ia tu ya gas kan awak main anak gatok tu mah ha buat anak gatok kak oh buat ayah gas nasi anak gatok ah
0: main gasing
1: gasing. Oh, ya.
0: Tapi itu namanya gatok anak tak terbayang tu baru gatok ya.
1: Gatokan kan anak yang anak bulat-bulat yang kaca kan.
0: Oh.
1: Anak guli, anak guli.
0: Anak guli
1: tu. Nyak kamu anak gatok. Nyak yang kenyan.
0: Nyak kamu aku. Anak guli tu. Anak klingke,
1: anak klingke. Anak klingke.
0: Anak klingke.
1: Telinga. Oh, nah. Okay, siap ayah gas.
0: Anak gatok.
1: Anak gatok.
0: Anak
1: gatok. Anak gatok. Oh, ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Ya, lagu apa lagu dah putar kerana, ya gas?
0: Lagu apa lagu? Cik Mak apa lagu lagi?
1: Ikat lako, kau ikat ke? Nak air peluang leh.
0: Itulah ikat lako, kau mencapai ni.
1: Yang kenyan.
0: Ada Cik Mak. Ikan Cik Mak. Ikat ni orang itu, kau mencapai.
1: Ya ke, ya gas pun lagu?
0: Berarti sekarang, berarti ni lagu apa ya? Ilion, ni apa? Yang di Sabang, kau tahu
1: ni? Yang di Sabang, so? Ramlan Yahya.
0: Ramlan
1: Yahya. Judul ji?
0: Judul ji yang mengisahkan ini.
1: Yang mengisahkan? Yang nyok besar lumpur.
0: Besar lumpur namanya.
1: Nyen Yohana salah Nurul masalah tsunami ya leh. Kisahnya menyo ya lagi hinya ana salah nol
0: yang gambarnya dia yang napang kapangkat ni ni ya balik oh tai tai lain
1: oh nanti ngan nol ya
0: kalau tak pergi kan waktu di Medan kalau ada kata gua no itu tengah sat lagi kan
1: yang kenyanya rupa judul han rupa kuda Kiban?
0: Tangki muduro.
1: Tangki muduro. Oh. Tangki muduro. Ya kamu rempok apa?
0: Kamu.
1: Kamu.

0: Salam-salam ke saya, guys.
1: Salam-salam yang bersamapun, Nurul juga selalu mendarat di sini.
0: Amin.
1: Itu yang Nurul juga kita kasih.
0: Amin, ya Allah.
1: Anak buah, di rumah, pagar air, Pak Amri, itu dari yang kita mau mengatakan, dan aktivitas ini, punya jadi waktu ini.
0: Iya.
1: Yang kita kasih, ya, kan? Tapi, apa, harapmu tadi, waktu itu, ya.
0: Iya.
1: Lagi-lagi tadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Jalan-jalan. Siap. Jalan kuburan awet-awet muda.
0: Amin.
1: Kan kalian ayah kan, kamu bisa kan lihat limang tuh kan.
0: Wih, iyalah.
1: Dan si yang teman-teman punya pokoknya itu hanya untuk foto yang punya nanti.
0: Good, ya guys.
1: Iya. Yang di kalian itu
0: yang nyok hana tak de tu dengar tu, ya guys. Oh.
1: Ada, lewat.
0: Ya.
1: Rapi, rapi.
0: Ya. Ya. Kabe. Kabe. Okay, siap. Makasih ya, guys.
1: Good.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bak thalium likut. Baru je lah tu, ya guys ya. Dah dengar leh lagu yang gelakil leh Cik Mat dari kawasan Lambaru mana? Ikatlah kau Armawati Air.
2: Kada gelam, ha? Kau tak boleh kak sibuk tak boleh. Tak ke kak, jaga rekod.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Dan kewarilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Ayah Gas dari Lampulo. Semoga kamu bahagia dan semoga baga pulih ke Bunda Ayah Gas ya. Tak sambung lama cara sirebo warilon. Nah, warilon kita nyong yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warilon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warilon sayang.
1: Kak Eli.
2: Betul dek Nurul.
1: Kiban bengohnya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Eli Warwo duduk manis sasian.
1: Oh, Warwo dari Pasai?
2: Dari pengajian.
1: Oh, di part pengajian kah? Di kampung?
2: Di Bayu, di Bayu.
1: Oh, di Bayu. Memang titik uro minggu bengah ha?
2: Ya, betul dek Nurul. Tengah tujuh angka berangkat dulu.
1: Oh, leh je po tikurung, po paduk leh.
2: Po tikurung.
1: Terus rumah tengah tepuluh ha?
2: Karena ramai tak urung jadi kan macetnya mbak sebi-sebi yang rumah kaji trek lah.
1: Ya, yang kena.
2: Ini pada maja di Noro lah.
1: Ya, tentang uro pre jaman kak. Wate pre-pre kula, wak ran apa kegiatannya jaman kak?
2: Oh, jaman-jaman kamu amnya pre kula. Bukan permainan cukup di Noro.
1: Cukup permainan eh? Permainan jaman kak Eli.
2: Mesti je contoh je kamu main talo, main karet, dagian kak. Pokoknya menyejak babak ngon lagi yang cinta nak mungkin berambut nak berasa jap lampuk ngon lagi yang yang gari yang dek Nurul
1: walaupun jojo oh semangat dia bajak lah
2: oh luar biasa yang kali perjanjian buat masa kulang
1: oh nah
2: cukup nak mungkin bersetui nak mungkin berambut nyajak ngecangin yang ngendangin ontel cangin agama
1: ya yeah, oh mak tiba
2: nanti kan bang eh dalam lampu-lampu kan kamu cer-cer kan lah pokokan oh pokok lagi jadi pembalap boleh jamu merejik. Pembalap sepeda.
1: Nyen nak seret-seret lom kak.
2: Oh, pada buat dewan sama saja SMP yang kan ayo belum tatnya naki dan yang natro. Pedang dia dengan mbak bini-bini orang berbaba kaya tu baba bagegok yang kan. Yang baru wing dayung-dayung macam gini. Semua lagi yang silau. Sekap buah bobo kaya apa nama sim lagi yang berapa rambut dan yang kan. Nak langsa bangun. Terus bapak bawa u pada namanya om yang saya umda yang baru mahu nama ibu bapak dia. Ya, yang terakhir permainan nanti nurut dek permainan serba permainan cukup kamu awal. Oh, iya, apa yang olahraga?
1: Pokoknya kegiatan jahil ke kak? Menyokapre oh. Kan cik Naho saja. Yang nanti rumah menyegayu lagi rumah nah, lemak.
2: Oh, anak cik lah nampak je. Tapi, berbaik dua, saya banyak kan. Ya, berbaik dua. Akhirnya, awal-awal dia pertama kaya rumah dek nurut, ataupun pergi rumah. Jadi penuh dengan kegiatan di Nurul. Dan itu menyamanya nonton TV itu kan dari Sabah Kampung yang ada dua lebar TV kan. Tajak tanya marmah saudara, punya tanya masuk saudara, anda punya tamang, punya kawan-kawan saudara. Dan dua di dua tajak nonton TV di Nurul.
1: Bapak abah pintu mana nak?
2: Bana kena jendela kajar yang tu kan kita kalah dengan. Mamanya yang saudara tanya lolos dalam, dari dalam. Ini masa-masa buku kayak ni berjiran kan.
1: Pada kegiatan ya.
2: Ini lah hampir dalam kamar kan. Bantai nonton dia kan.
1: Ya, yang kena.
2: Mau TV anak nonton dia. Mau kayak ni anak nonton dia TV. Kain anak TV kan. Karena masing-masing kena HP jadi pun yang perlu dengan nonton HP kan. Berita buat HP jumpa.
1: Ya, jumpa kamu ngat rapi no ya.
2: Ya.
1: Mamanya
2: permainan yang luar biasa di Nurul. Jadi kamu yang kok je punya jabat macam bantu-bantu runci anak tua. Dia kadang mesti bilang dia orang ajak bantu dia runci ataupun dia boleh pula-pula baknya buat japi yang cabut mengumpulkan bak kacang yang kan. Bro buat pot bawa kacang hijau Adik Nurul Adik Nurul pegah bukan togi kupak sapi ni.
1: Yang rupa kacang hijau togi.
2: Yang kau bawa gula Adik Nurul kan sapi kupak bawa kacang dia. Ya deh itu kan katu haji gupe di tepi anu awal.
1: Oh benar. Ya ya.
2: Waktu lu dulu waktu putung dengan jingki. Waktu ini masih kaji dengan mesin kita mau kan.
1: Ya halo gudah ya. Tiada. Jok pel mori be kali giling kan?
2: Ya betul. Jadi mengsiji kamunya urun si kamom tudung berak piring nak tukar masing-masing kalau nampak dung rolling yang kan. Yeah. Ya main pihana kundu yang ya abu bibet tu. Nah yang tu ya abu tang malam di nurut.
1: Tanghi panjang dewatanya jamu nah.
2: Oh ya Allah nak rasa dia lagi yang lagi no di nurut kan. Singkat cara wate berhai sama aji kan. Yeah. Tapi cara pergunakan dia lah wate yang good yang kan.
1: Iya, karena ini tiap sama HP mentang cik HP wate kan ada temnya. Menyo ke ibu bu 20 minit lagi berat lagi ya. Tapi nyo main HP 20 minit lagi tiat entar ganti.
2: Di lagi ganti lo main lagi lo. Lagi lo. Apa di lo tu umi ulah mesti lang yang kan. Lima lima lima aja apa yang di kan. Ya,
1: yang kenya.
2: Nah, pun ada. Kemudian ada Kak Eli yang dengar lo berat. Sebuah
1: saya ngomong tanya ulang lain lah. Okay, siap. Makasih Kak Eli. Ya lagu kan Kak Eli request ini mungkin lebih positif lah untuk dapur aja.
2: Oh juga no, ini Kak Eli jauh bukan dia mati anu. Baik lagi ronya lagi Kak Eli lagi kan ambil lagu Kak Eli kan kami lagu kan Kak Eli nurut kita. Alang kau mati lampu. Tapi yang boleh dengar lagu Kak Eli.
1: Aduh ya Allah sayang Rehan ada teki.
2: Alhamdulillah kan yang penting tanya kata tamangnya kata tamangnya tema alhamdulillah kan.
1: Padahal nak nurut kita ronya.
2: Ya, memang kanalnya mau di anak di lampu. Lagu di Nurul kan dari sorry Nurul ya.
1: Dari to?
2: Dari nyo Ayu.
1: Ayu Amanda.
2: Kiranda apa?
1: Kiman?
2: Ayu yang meji nyanyi judulnya Kiranda, Jero Pemuda Kampung.
1: Kiranda. Kiman? Ya. Kiranda. Oh, nyo nana ka perumpo. Rupiki Ayu Amanda. Heeh, yang kenyan takut udah nak dekat Eli.
2: Salam yang pula ke Dek Nurul, semoga berbahagia Sabina selama bertugas sampai selesai tu. Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul bah.
1: Amin. Kak Eli menanti bah.
2: Ya, sama-sama. Untuk Pak Amri, Pak Yahbin, untuk Mak Bici, Mak C, untuk Kanda Jaria, untuk Nazar Sid, untuk Kak Anis dan untuk Nana di Impur, semoga sehat semua di waknya mandumah. Menang-menang Dek Nurul, memang kena sehat.
1: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya warihlon. Dilikut Kak Eli kagak preh bak 7055. Halo, assalamualaikum warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, Yahmin.
3: Tuan Dik.
1: Kiban haba urunya Yahmin.
3: Apa kejar? Kiban ada benda keadaan cuaca.
1: Cuaca itu no mendung berawan. Antara mendung ngon berawan yo. Mendung hanaglah berawan pi kajelah yo.
3: Hanaglah berawan.
1: Jadi orang nanti. Nanya tu ya bit agak je apa kan eh?
3: Telah mungkin jaringan.
1: Lagu pelagu untuk dah putah.
3: Lagu Siti Mercedes.
1: Siti Mercedes. Kalau move on dari Siti Mercedes. Mantap mengenang. Okey, ha nama salah. Nyo kam rumpok be. Silakan datang mau buat tema karena dia ada dah petoro sajian RRI Prosa Banda Aceh ya Min.
3: Kanyo tu oji kan sama enggating kah?
1: Nak enggating? Oh naruh cik dah?
3: Nah, yang kaki ada cik mak berapa no ladum kah? Turun tu awal-awal tu balik.
1: Oh pakun?
3: Ini balik mana ke pegah buat anu kereta tu orang kah? Karena buat anu kau yang air-air kan? Ya, ya kau mutum kan? Gak mati anu kau.
1: Oh ya Allah, ketangkuk lah.
3: Ah, awak tuan kan tangkok ke mau kei pengut
1: ni. Eh pengut nyawa kau mai tangkok, pengut lah tu mentaki ya.
3: Tak nyawa tangkok bak kai demo.
1: Nyen tangkok. Pai dalam.
3: Jamun ka maju. Munya ino jamun ka maju kanyo.
1: Nyen kanya.
3: Nyo kun odoh jamun ka maju renta lempuk rumah dikula.
1: Asik.
3: Kawat anak yang kaya masu di tu patu komen menyukai.
1: Oh, carong cik macam eh ya.
3: Yeah.
1: Siapa ya mina? Lumbu je sang. Okay, lumba yang kasing pun main lomnya zaman. Pu kegiatan lom.
3: Karet yang kan kudu karet tabuh orang ramaian hat mereka pun yang kaya embu tu lah. Alah geci garih nang geci karat ile ke no mak mu rohot dalam garihnya muka aku garihnya no benda dan rumah ile okok na si ote peget lagi lele sago ang putik nang cok tilok tom di le tutup nyang kan
1: Ada pun tahu-tahu putih bila nya jamu na. Anjak mi timo hawa ya. Ino ana terpuli le lah dom ya.
3: Ana li.
1: Kecuali yang poba.
3: Jamu-jamu online ni.
1: Jamu-jamu online. Tradisional. Yes.
3: Nyawa le pai di ya. Tahu sudah mana lau jun.
1: Mana lau jun nyawa ya.
3: Sehat mesti dia yang.
1: Lagu Siti Mercedes pika gepreh rono tapi dah buta antuk bak posi belah wate apa karena nyok kan dia tu lagi biasa orang minggu kan nah acara libur sekolah
3: okey
1: siap ke to salim tabi terima kasih. Amin. Ya Allah menanti kerana apa?
3: Sa'idi ibnu Bapa Amr itu Bang Rukli Bang itu Tak eh mandu maju ke?
1: Enggak kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahmin dari Wilayah Kareng ya. Rupanya macam-macam nyajamun nah, kegiatan wati uropri ya. Habancit menyai jino memang le permainan kalir HP memang menyai anak miat ya. Tapi nasib lah dom anak miat menyai tatim juk mainan. 5N memang ya. Cuma perlu tempat lagi kita nyobegah ya. Media je kadang kurang ya. Jino pi tempat-tempat main menyai jaman lagi jamun nama N. Menyonurul awai nama N patok lele. Nyan cungke liku rumah gop nyan kru-ru. Ha mak N ngangan. Nyan mak N patok tiba le ha. Nyan ke yuwa lemak ke yuwa eh nyan mesom. Mesom bek kita meng lemak pada gak tetap ya. Domna awai mekenang karena ada tempat bi punya jino jamun jino kan lian lah dom kan kak masa men mana ni hanapat aku huruk li dak lika menasah ke pasang dapat gajah mana ni ha, jadi hanaruk li untuk ta main patok lele jadi le permainan jamun pi yang ka ya ka mulai mengkurang permainan tradisional ka jarang tak cuma paling main karet menyana inong ya menyinong bete nyampi rumah lah main ya main keong dan main tu nyo jamun nak komo nasid main tu nyan main menyo bahasa Indonesia aje pegeken main pulih kedua Nurul ya pokoknya menyo bahasa kamu main tu jadi menyo beda daerah beda bahasa lah dong ya beda penyebutan je gat warih lo nyepi kapo tiplah wate Indonesia Barat tapi sahut roi le sajan RRI Prosa untuk bak posiblah wate baru je dah sambung lom acara si reboh terima kasih yang kali bergabung uronyo ya bak bengehnyo na Cik Mat dari kawasan Lambaru ayah gas 90 Kak Eli dipagi iya ngan Yahmin dari Ulih Karing. Iya, ternyata golong geputa alam ya. Mungkin tiada akan geputa tak perihilai tiada ya. Wari-wari di Pat Mandang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Senang sekali pagi ini Sangke bisa kembali menemani sahabat pendengar semua dalam program kesayangan kita, Libur Sekolah. Nah, selama 1 jam ke depan Sangke bakalan nemenin sahabat semuanya. Kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol seru, dengerin cerita inspiratif, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan tentunya Sangke gak sendirian nih. Sangke bakal ditemenin penyiar RRI yang keren banget. Siapa ya kira-kira? Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Sangke.
0: Wah, sepertinya semangat banget nih ya Kak Nurul.
1: Semangat dong, udah lama kita gak jumpa ya Sangke ya.
0: Ah ya, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Sangke sendiri gimana?
0: Alhamdulillah Sangke juga sehat Kak. Udah siap dong nemenin Sangke penyiar pagi ini?
1: Siap banget dong. Nah, kita Kak, berdua aja nih.
0: Oh enggak dong Kak, kita ini kedatangan dua bintang tamu yang punya prestasi luar biasa nih Kak.
1: Oh iya, siapa namanya Sangke?
0: Dengar-dengar nih, ada yang berprestasi di bidang fashion show dan di bidang pidato. Wah keren gak tuh
1: keren.
0: Kak?
1: Keren.
0: Langsung kita sapa yuk.
1: Ayo, siapa namanya nih?
0: Halo Rania dan Raisa.
2: Halo.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik Bang Sangke.
0: Alhamdulillah, boleh dong kenalan dan sapa teman-teman pendengar dulu. Dimulai dari Rania ya.
3: Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Haninda Rania, siswa kelas 5 min 6 model kota Banda Aceh.
4: Assalamualaikum. Halo sahabat pendengar, perkenalkan nama saya Reisha Almeira. Saat ini saya berusia 10 tahun. Saya sekolah di Min 6 Model Banda Aceh. Hobi saya modeling. Terima kasih.
0: Wah keren banget ya. Sepertinya Kak Nurul masih penasaran nih dengan bintang tamu kita.
1: Iya, ini Reisha tadi kelas berapa Reisha? Kelas 9 ya?
4: Kelas 5.
1: Umurnya 10 tahun tadi ya. Gimana di sekolah biasanya yang paling Raisa suka pelajaran apa nih?
4: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Wow, keren ya Sangke ya.
0: Oh iya dong.
1: Mau dong dengar kalau Raisa ngomong bahasa Inggris sedikit. How are you today?
4: Good.
1: Oh, good. Kalau misalnya Rania sendiri gimana? Yang paling disukai pelajaran di sekolah, kalau boleh kakak tahu?
3: Bahasa Inggris juga.
1: Bahasa Inggris juga. Kalau Rania, how are you today?
3: I'm fine.
1: Wow, pretty fine ya. Dan hari ini kita mau, kakak masih penasaran nih masalah kalau bagi waktunya ketika di sekolah, kan udah selesai sekolah itu kegiatan selesai sekolah apa sih? Kalau Rania sama Raisa, Raisa dulu deh. Boleh.
4: Selain kegiatan sekolah, Raisa les public speaking, modeling, bahasa Inggris dan Arab serta piano.
1: Oh, banyak ya kegiatannya. Itu setiap hari?
4: Ada hari-harinya juga.
1: Oh, gitu. Berarti liburnya di hari Minggu doang berarti ya? Atau di hari Minggu juga ada kegiatan nih Raisanya?
4: Ada, hari Minggu ada.
1: Oh, kalau hari Minggu kegiatannya apa tuh?
4: Bahasa Arab.
1: Oh, bahasa Arab. Di sorenya ya?
4: Mm-mm.
1: Wih, keren ya. Padat nih jadwal Raisa. Kalau Rania sendiri gimana?
3: Biasanya habis pulang sekolah ada les privat kayak gitu.
1: Les privat. Les semua mata pelajaran berarti?
3: Iya,
1: oh,
3: iya.
1: Gitu. Terus berarti setiap hari itu atau gimana?
3: Cuman dari hari Senin sampai hari Jumat.
1: Oh, berarti Sabtu Minggunya lebih free ya? Lebih senggang ya. Oke, siap. Terima kasih. Udah nih Bang Sangke. Kita balikin ke Bang Sangke ya.
0: Iya. Nah, sahabat pendengar, Sangke punya satu pertanyaan nih. Kalau disuruh pilih teman, kalian mau pilih temannya seperti apa? Yang lucu, yang pintar, yang seru diajak main, atau yang banyak cerita? Nah, sepertinya ini menarik ya untuk dibahas. Dan pagi ini kita akan ngobrolin tema tentang jangan pilih-pilih teman. Nah, kalau menurut Kak Nurul, teman itu seperti apa sih?
1: teman itu ketika kita happy itu ada, dan ketika kita susah juga seharusnya ada ya, kita saling membantu begitu. Jadi mencari teman itu memang kita tidak boleh pilih-pilih, tetapi tetap saja apabila kita merasa bahwasanya kita di sekolah misalnya ada teman-teman yang mungkin pemalu begitu ya, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk terlalu menonjol begitu menurut kakak ya. Kalau menurut kakak pokoknya pilih teman itu sesuai dengan yang kita apa ya, sefrekuensi gitu kalau kakak ya. Yang penting kita tetap tetap mau berteman sama semua orang begitu.
0: Iya, benar banget kak. Terus boleh nggak kak kita pilih-pilih teman?
1: Kalau pilih-pilih teman sih sebenarnya nggak boleh ya, tapi kalau misalnya ada beberapa teman yang mungkin sifatnya kurang kita sukai, kita boleh kok ngomong ke dia dengan cara yang sopan tentunya. Kita tanyakan kenapa begitu ya, misalnya orangnya iseng gitu. Jadi jangan isengin dong, kita juga boleh kok bela diri. Dan apabila memang nanti dia terkadang isengnya itu karena butuh perhatian, jadi kita boleh kok temenan sama dia sebenarnya gitu. Menurut kakak gitu sih.
0: Oh iya benar banget kak.
1: Terkadang orang iseng itu kan karena dia mungkin kesepian ya.
0: Iya butuh perhatian kan kak.
1: Butuh perhatian, jadi kita gak boleh kucilkan juga.
0: Wah. Sepertinya akan semakin seru ya obrolan kita kak. Nanti kita akan tanya-tanya dengan dua bintang tamu kita juga nih kak.
1: Oke, siap.
0: Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang tema kita pagi ini, Sangke mau putarkan sebuah cerita anak karya Bunda Daya, mentor public speaking Kavis Aceh. Ceritanya yang berjudul Receh Membawa Berkah. Udah pada penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Ayo. Yuk kak, kita putarkan ceritanya.
1: Ayo Sangke, inilah cerita Receh Membawa Berkah. Selamat mendengarkan semua.
5: Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita seru nih yang berjudul Receh Membawa Berkah. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya, pengisi suara cerita pagi ini bersama
6: saya Sakila.
7: Halo, saya Nada.
8: Halo, saya Talia.
9: Halo, saya Raisa.
10: Halo, saya Diva.
11: Halo, saya Sakila.
12: Halo, saya Ilham.
5: Dan saya sendiri Naswa. Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
2: Selamat mendengarkan.
10: Dinda dan abangnya, Bima, mempunyai sifat yang sangat berbeda. Dinda yang sangat rajin menabung, sedangkan abangnya senang menghabiskan uang jajan tanpa menyimpan untuk ditabung. Mereka berdua tinggal bersama mamaknya yang bekerja berjualan kue dan menitipkan di beberapa warung di desa mereka. Pagi itu, seperti biasa, Dinda dan Bima bersiap-siap pergi ke sekolah.
8: Dong Bima, ayo cepat siap-siap, nanti kita telat lagi.
7: Cerewet sekali sih, ini juga sudah mau siap.
5: Ini bekal makanan kalian ya.
7: Duh, kapan sih bisa beli jajan di sekolah seperti teman-teman lain? Bima malu, Mak. Bima dipanggil anak mama karena bawa bekal setiap hari.
5: Maafkan mama ya nak, mama belum bisa kasih kalian jajan karena jualan mama hanya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maaf ya nak.
8: Bang Bima, kok gitu sih? Mama udah masakin buat kita. Lagian kan kita harus hemat, Bang. Seharusnya kita bersyukur, bukannya malah bikin mama sedih.
7: Kan, aku lagi yang salah.
8: Minta maaf sama mama, Bang. Mama sedih tuh.
7: Iya deh. Maaf ya, Mak. Ya sudah, Bima bawa bekal ke sekolah nih.
8: Mak, kami pergi ke sekolah dulu ya. Insya Allah, pulang sekolah nanti Dinda bantuin Mama masak kue ya.
5: Iya Dinda, makasih ya nak. Kalian hati-hati di jalan ya.
10: Saat jam istirahat sekolah, hampir semua murid jajan ke kantin, kecuali beberapa siswa yang istirahat di kelas masing-masing, dan ada juga yang bermain di halaman. Di kelasnya, Bima terlihat hanya duduk di bangkunya dan satu temannya.
7: Zaid, kamu tidak ke kantin?
8: Aku tidak punya uang, Bim.
7: Oh, kamu bawa bekal ya?
8: Tidak.
7: Jadi, kamu tidak lapar?
8: Sebenarnya lapar sedikit, tapi aku sudah biasa, Bim. Maklumlah, aku harus bisa berhemat karena keluargaku banyak kebutuhan.
7: Nih, untukmu.
8: Kamu bawa bekal?
7: Tidak. Itu punya adikku, Dinda. Makan sajalah.
8: Tapi...
7: Sudahlah, makan saja. Dinda pasti sudah kenyang.
8: Terima kasih ya, Bim.
10: Sementara itu, Dinda sedang duduk di taman sekolah. Dan tiba-tiba temannya datang menghampiri.
5: Din, kok melamun? Ada apa sih?
8: Kamu Aira. Aku tidak apa-apa, hanya bingung aja. Aku ingin ikut kegiatan lomba siswa prestasi di provinsi, tapi biayanya kan besar.
5: Oh begitu, bilang saja ke mama dulu, pasti.
8: Tidak mungkin Aira, aku tahu kondisi ibuku seperti apa.
5: Aku paham sih, aku juga tidak bisa membantumu biaya.
8: Maaf, aku lapar Din.
5: Oh, ayo makan bareng, ada sambal telur dan 3 potong kue nih. Wah, pasti enak masakan mama ya.
8: Alhamdulillah, nih untukmu kuenya.
5: Enak sekali, makasih ya Dinda.
8: Sama-sama Ai.
5: Aku ada ide nih, kalau kue mama dititip di kantin sekolah, pasti laris Din.
8: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Tahuku kita minta izin sama Pak Ilham, beliau yang biasanya mengurus kantin.
8: Nanti pulang sekolah, temenin aku temuin Pak Ilham ya, Aira.
5: Siap, ayo kita habiskan makanan kita, sebentar lagi bel masuk bunyi nih.
10: Sepulang sekolah, Dinda ditemani Aira menemui Pak Ilham.
8: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam. Kalian terlambat sekali. Makanan di kantin sudah ludes semua ini.
8: Tidak apa-apa, Pak. Kami mau jumpa dan bertanya sama Pak Ilham.
12: Oh, boleh. Ada apa?
8: Ayo, Din, sampaikan. Gini, Pak. Apakah boleh kalau saya titipkan kue buatan mama saya di kantin, Pak?
12: Oh, boleh dong. Esok bawa saja ya. Nanti kita hitung berapa yang habis. Nanti kita akan bayarkan kok. Kalau tidak habis, boleh diambil. Tapi kalau mau dikasih ke bapak juga boleh.
8: Alhamdulillah, baik pak. Nanti saya sampaikan ke mama saya ya. Terima kasih banyak pak.
10: Sesampainya di rumah, Dinda menyampaikan berita baik ke ibunya.
8: Mak, bolehkah Dinda bantu mama jualan kue?
5: Nak, kalau hanya bantu mak membuat kue di rumah, boleh saja. Tapi... biar mak saja yang jualan, Dinda fokus sekolah saja ya.
8: Tapi mak, Dinda ingin bantu mak.
5: Terima kasih nak, mama sangat senang punya anak solihah seperti Dinda. Tapi...
8: Mak, dengar Dinda dulu, Dinda akan fokus sekolah. Tapi Dinda ingin bantu jualan kue mak, makin laris. Tadi Dinda jumpa Pak Ilham, pengurus kantin sekolah. Kita boleh titip kue di kantin.
5: Alhamdulillah, berarti kita harus lebih banyak buat kuenya ya?
8: Ya, Mak. Nanti Dinda akan bantu ya, Mak.
10: Setelah beberapa minggu, hasil jualan kue Dinda di kantin sekolah berjalan lancar. Suatu hari, saat pulang sekolah...
7: Kamu belum pulang, Bim? Belum, lagi nunggu adikku tuh. tuh. Entah ngapain lagi di kantin. Lama sekali.
13: Wah, adikmu keren sekali ya. Rajin dan tidak malu jualan.
7: Iya, rajin jualan. Dapatnya cuma uang receh.
13: Tapi aku dengar dia daftar siswa berprestasi tingkat provinsi pakai uang hasil jualan kue di kantin.
7: Mana mungkin. Pasti dia minta sama mama.
13: Tapi...
7: Sudahlah Zaid. Aku mau pulang, makin lapar nih. Dinda, ayo pulang. Abang sudah lapar nih.
8: Dinda ambil uang jualan kue dulu ya, Bang.
7: Aduh, pasti lagi ngumpulin uang receh lagi.
8: Bang, dari uang receh ini bisa pakai untuk keperluan kita, Bang.
7: Iya. Bunyinya juga nyaring. Cling-cling.
12: Bima, kamu tuh harusnya bangga punya adik seperti Dinda. Rajin berusaha dan hasil tabungannya sudah banyak sekarang.
7: Alah, Pak. Paling uang recehnya cuma bisa beli jajan saja.
12: Loh, kamu tidak tahu kalau adikmu sudah daftar siswa prestasi di provinsi. Dia bayar pakai hasil tabungannya loh.
7: Tuh kan, apa aku bilang? Sudahlah, kami pulang dulu ya.
10: Sesampainya di rumah, Bima terlihat kesal.
5: Bima kenapa? Pulang sekolah kok cemberut?
7: Gara-gara Dinda, Bima selalu telat pulang. Perutku sangat lapar.
8: Dinda kan tunggu uang hasil jualan kue dulu, Mak.
7: Nunggu uang receh itu kan.
5: Bima, dari uang receh yang Dinda kumpulkan bisa beli keperluan sekolah dan SPP kalian bulan ini. Bahkan Dinda juga daftar siswa berprestasi pakai tabungan dari hasil jualan kue. Bahkan uang jajan Bima yang Mama kasih setiap hari itu dari hasil jualan kue Dinda. Bahkan Dinda tidak jajan, hanya bawa bekal dari rumah untuk menghemat. Jadi harusnya Bima bersyukur dan membantu Dinda juga.
7: Oh, jadi begitu. Duh, Bima jadi malu. Maaf ya Dinda.
8: Ya Bang, jangan suka marah-marah lagi kalau nunggu Dinda pulang sekolah ya Bang.
7: Iya, janji. Kalau gitu Bima mau ikut jualan juga deh.
8: Kalau Bang Bima jualan, nanti hasil jualannya tidak buat jajan kan?
7: Kamu jangan usil ya. Lihat saja nanti hasil jualan siapa yang lebih banyak.
10: Sejak saat itu, Bima mulai memahami arti uang receh yang membawa manfaat. Bukan hanya sekedar alat tukar rupiah, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa dan memahami perjuangan para pahlawan.
5: Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Nurul, dan juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjutkan berbincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi?
1: Seru dong.
2: Seru dong Kak.
0: Menurut Rania dulu nih, gimana ceritanya tadi?
2: Ceritanya tentang si Dinda Dinda pokoknya hebat banget. Dia membantu ibunya jualan, dan juga dia bisa memberikan uang jajannya untuk abangnya.
0: Oke, kalau menurut Raisa gimana?
3: Ceritanya seru ya Kak, dan kita juga bisa ambil hikmah dari cerita itu, yaitu kita harus berhemat dan bersyukur apa yang diberi.
0: Iya, betul banget. Oh ya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh loh Kak. Keren kan Kak?
4: Iya, keren banget. Siswa-siswi dari public speaking Kafis Aceh kan memang keren-keren ya.
0: Iya. Sekarang kita akan kembali lagi membahas tema kita, jangan pilih-pilih teman. Kalau boleh tahu nih, selain sekolah, apa aja kegiatan Rania dan Raisa? Boleh dong cerita.

0: Mana tuh pengalamannya ikut lomba pidato?
1: Awalnya sih deg-degan dan gugup juga karena takut salah dan lupa. Tapi alhamdulillah karena doa dari orang tua jadinya mendapatkan juara satu.
0: Wah, keren banget ya. Gimana tuh perasaannya waktu itu?
1: Deg-degan banget, Kak.
0: Iya. Nah, kalau Raisa juga pernah juara lomba fashion show ya?
2: Iya.
0: Gimana tuh pengalamannya waktu ikut lomba dan menang? Ceritain dong.
2: Dulu pertama kali ikut lomba fashion show, Raisa belum tahu tentang koreo dan teknik catwalk. Jadi saat itu Raisa belum rezeki. Terus coba lagi di lomba kedua. Raisa belajar dari pengalaman di lomba pertama dan kedua. Belajar catwalk dari YouTube. Alhamdulillah Raisa dapat juara 3 dengan saingan anak-anak sanggar lainnya.
0: Wah, alhamdulillah ya. Terus waktu Raisa tampil itu kan banyak diliatin orang ya. Jadi gimana cara Raisa supaya gak gugup tuh?
2: Banyak-banyak latihan, Kak. Kalau kita sudah kuasai koreonya, kita pasti lebih percaya diri. Dan kalau sudah percaya diri, insya Allah gugupnya juga hilang.
0: Wah.
2: Walaupun masih gugup diliatin orang, jidatnya aja, Kak.
0: Oke, keren banget ya. Baiklah, tema kita tadi kan jangan pilih-pilih teman. Rania punya teman tidak?
1: Punya dong, Kak.
0: Kalau Raisa?
2: Alhamdulillah, Raisa juga punya banyak teman, Kak.
0: Kalau menurut Rania nih, apa sih arti teman itu menurut Rania?
1: Teman itu tempat kita berbagi cerita, main bersama, seru-seruan bersama, dan membuat hati kita jadi senang.
0: Iya, kalau menurut Raisa?
2: Bagi Raisa, teman itu tempat berbagi cerita, pengalaman, ilmu, suka dan duka.
0: Iya, betul banget. Rania banyak enggak temannya?
1: Alhamdulillah banyak, Kak.
0: Kalau boleh tahu, apa nih hobinya Rania?
1: Paling hobinya berenang, menyanyi, membaca, dan bercerita.
0: Wah, Kak Raisa hobinya apa?
2: Hobi Raisa modeli Bang Sangke.
0: Wah, keren banget ya.
2: Kalau Bang Sangke hobinya apa?
0: Kalau hobi Bang Sangke sih bercerita sama menonton TV. Oh ya, pernah gak kesel sama temen? Raisa dulu deh.
2: Pernah, Kak.
0: Biasanya kenapa?
2: Kadang mereka asik sendiri dengan teman lain yang kebetulan hobinya sama.
0: Ya Allah, kalau Rania gimana?
1: Terkadang teman suka usil. Misal, makanan diserobot karena gemes dia nyubitin. Dan terkadang ada sih teman yang ngambek karena terkadang gak ikut main.
0: Ya Allah, sampai dicubit gitu ya. Terus kalau teman kau punya hobi yang beda sama kalian, masih mau berteman tidak?
1: Berteman dong, Kak.
0: Kenapa? Dimulai dari Rania dulu nih.
1: Karena setiap orang punya hobi yang berbeda. Malah seru juga kita melihat hobi teman. Nih seperti Raisa, keren banget punya hobi menjadi fashion show.
0: Iya, betul banget. Kalau Raisa?
2: Hobi itu kan kesenangan seseorang. Kita gak bisa paksain.
0: Kalau kita punya temen nih yang pendiam banget, gimana sih cara kalian ngajak mereka bermain? Dimulai dari Rania dulu deh.
1: Pertama-tama disapa, diajak ngobrol, diajak main, atau ikut kantin bersama.
0: Iya, kalau Raisa gimana?
2: Langsung diajak aja, Kak. Kita libatkan dia dalam permainan. Ajak dia ngobrol biar dia merasa nyaman berteman sama kita.
0: Begitu ya. Kalau misalnya nih, Rania sudah punya teman, apakah Rania masih mau berteman dengan teman-teman yang lain?
1: Mau dong, Kak. Punya teman banyak itu seru sekali. Kemana aja kita pergi atau duduk, di mana aja, pasti punya teman ngobrol dan tertawa.
0: Iya, betul banget ya. Kalau Raisa punya teman yang gak Raisa suka nih sifatnya, apakah Raisa mau gak temenan lagi sama dia?
2: Tergantung sih, Kak. Selama dia tidak menyakiti dan memberi pengaruh negatif untuk Raisa, ya tetap berteman, Kak. Mungkin hanya sekadar kenal dan tidak terlalu dekat. Intinya tetap menjaga hubungan baik tapi tidak terlalu dekat.
0: Iya, begitu ya. Masya Allah, harus

0: kali ya obrolan kita pagi ini bersama penyiar RRI kita Kak Nurul dan juga bintang tamu kita. Tapi biar lebih semangat nih, gimana kalau kita putar lagu dulu Kak? Supaya boleh. Sahabat pendengar kita makin fresh dan segar.
1: Boleh dong, boleh banget. Kakak udah siapin lagu nih, langsung aja ya kita putarkan.
0: Boleh dong.
1: Iya, selamat mendengarkan semua.

0: kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sangke dan Kak Nurul, juga ditemenin bintang tamu kita dalam program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh. Nah, biar makin seru nih, gimana kalau kita main game dulu nih Kak?
1: Ayo, Kakak suka main game. Mau game apa nih Sangke?
0: Ini kita harus jawab setuju atau tidak setuju gitu, sesuai dengan pernyataan yang Sangke bilang nanti. Tapi gak boleh lama-lama mikirnya.
1: Oke, siap. Kakak aja nih, kita berdua atau gimana nih?
0: Enggak dong.
1: Bintang tamu kita juga dong.
0: Iya, teman-teman pendengar juga boleh ikutan.
1: Oh iya, teman-teman di rumah juga boleh jawab setuju atau tidak setuju begitu ya Sangke?
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Pertanyaan pertama, teman harus punya banyak mainan.
2: Tidak setuju.
0: Kenapa alasannya?
2: Karena mainan bukan penentu indahnya persahabatan.
3: Yes. Bermain tidak cuma dengan mainan, kalau saling bercerita juga lebih seru.
0: Iya.
1: Wow, keren.
0: Pertanyaan kedua, teman yang berbeda tetap bisa jadi teman.
2: Setuju.
0: Kenapa alasannya?
3: Karena perbedaan teman membuat kita banyak lebih tahu tentang informasi tentang hobi teman kita dan alasan dia memilih hobinya.
2: Karena perbedaan itu indah Kak, malah makin seru, jadi kita bisa bertukar pengalaman.
1: Iya betul.
0: Iya banget. Kalau teman salah, kita boleh mengejek.
2: Tidak setuju.
0: Kenapa alasannya?
3: Mengejek tidak baik dan membuat hatinya sedih.
2: Karena setiap manusia pernah salah, maka tugas kita maafkan dan beritahu kesalahannya.
0: Wah, iya, keren banget ya.
1: Iya.
0: Pertanyaan keempat, kalau ada teman yang sendirian, kita boleh mengajaknya bermain.
1: Boleh dong.
0: Kenapa alasannya?
3: Supaya teman yang sendirian tidak kesepian dan punya teman bermain.
2: Karena mungkin saja dia tidak berani ajak bermain duluan, oleh karena itulah tugas kita untuk mengajak dia.
0: Wah, keren banget ya nih Kak, bintang tamu kita.
1: Iya, semua punya alasan ya ternyata. Iya. Ya, jadi setiap jawaban setuju atau tidak setujunya ada alasannya.
0: Nah sekarang Sangke mau nanya lagi nih sama Rania dulu deh. Seandainya kamu kalah lomba, terus teman kamu ada yang mengejek, apa yang Rania lakukan?
3: Kita biarkan saja, kita tidak boleh patah hati ataupun patah semangat. Kita harus belajar dan berusaha lagi. Kalau teman mengejek, kita jawab saja, tenang, tunggu lain waktu ya.
0: Wah, keren banget ya Kak mentalnya.
1: Yes, berarti menjadi tantangan juga ya kalau ada yang ngejek ya. Iya. Justru kita merasa harus mencoba lagi nih, melakukan yang terbaik untuk kesempatan berikutnya.
0: Kalau Raisa nih, seandainya ada teman baru di sekolahmu, dia belum punya teman, apa yang Raisa lakukan?
2: Pertama, ajak dia kenalan, kemudian ajak dia ikut serta dengan teman-teman lain. Misalnya, sama-sama ke kantin. Dan jangan lupa kenalin juga dengan teman-teman lainnya.
0: Wah, luar biasa ya, Kak. Nah, ini buat Raisa dan Rania ya. Apa yang kalian lakukan kalau melihat beberapa teman sedang asik bermain, tapi ada satu teman yang tidak diajak bermain oleh teman-temannya? Gimana tuh?
3: Disapa, diajak ngobrol, dan diajak main.
2: Ajak dia untuk bergabung dan ikut bermain. Temani dia agar dia tidak merasa dicuekin.
0: Wah, keren banget ya Kak, luar biasa nih.
1: Iya, ternyata punya sikap yang baik sekali ya Rania sama Raisa ya.
0: Iya.
1: Tentunya pasti punya banyak teman juga ya Rania sama Raisa.
0: Iya dong, pastinya dong Kak. Wah, gak terasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Padahal seru banget tadi kita ngobrol barengnya kan.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita akhiri, Sangke mau minta pesan dan tipsnya nih dari Rania dan Raisa supaya kita bisa berteman baik dengan siapa saja dan tidak pilih-pilih teman. Dimulai dari Rania dulu deh.
3: Kalau menurut Rania, kita harus bersikap ramah, jujur, tidak boleh egois, dan mau mendengarkan cerita teman.
2: Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan membeda-bedakan teman, berbuat baik dengan siapapun, dan jaga tutur kata.
0: Wah, keren banget ya Kak, ini pesan dan tipsnya dari Rania dan Raisa.
1: Iya, semoga teman-teman di rumah juga bisa mempraktikannya ya sehari-hari ya. Bahwasanya kita kalau misalnya punya teman, ya kita temenin aja semuanya ya. Kalau memang ada sifatnya yang kurang kita sukai, kita boleh mengingatkan, tapi kalau memang tidak berubah, ya sudah, biarkan saja begitu ya. Tapi tetap mau berteman walaupun kita harus menjaga jarak aman begitu.
0: Iya benar banget dong Kak. Nah untuk sahabat pendengar, Sangki mau bilang sesuatu nih. Jangan pilih teman hanya karena dia pintar, keren atau punya mainan bagus. Kalau ada teman yang berbeda, jangan jauhi. Kalau ada teman yang sedang sedih, temani. Kalau menjadi teman yang baik itu gak harus melakukan hal besar. Cukup dengan satu senyuman, satu sapaan, dan satu ajakan. Terima kasih kepada Rania dan Raisa yang sudah bersedia menjadi bintang tamu hebat kita.
3: Terima kasih ya, juga Kak. Bang
0: Sangke. Terima kasih juga untuk Kak Nurul yang sudah menemani kita pada program Libur Sekolah hari ini ya.
1: Sama-sama Sangke.
0: Buat sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Saya Sangke, mohon maaf apabila ada salah kata selama perjalannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Ingat ya teman-teman, jangan cari teman yang sempurna, tapi jadilah teman yang membuat orang lain merasa diterima. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya yang selalu seru dan asyik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih warahilon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor ilahe belah kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz Lumayan seri B251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Kapo tiblah lewat siblah minat warga Indonesia Barat warahilon ya. Dan Buno sempat terjeda acara si rebuh gedanya. Nah acara libur sekolah dan saatnya tak tambung lagi acara si rebuh siaran informasi budaya obrolan dengan hibur edisi Minggu 20 September 2026. Untuk ware-ware yang kena bergabung dalam acara si reboh, tema yang akan kita bahas tentang taban lagi Buno Bengah ya, tentang kegiatan pe yang biasa nepubut wate ropre wate jamun ya, wate jamun wate masa-masa mentang jaikula. Jadi pe kegiatan biasa menyuka pre. yang kagepreh bak nemboi petunjuk 055 yang kawai. Tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Pak Sabtari, oi.
2: Ya, Pak.
1: Iya, pakai ban habau ronyo, sehat?
2: Sehat, Pak Adik Nurulun.
1: Alhamdulillah. Tengah di lampu, ha?
2: Ayo, Pak. PT, Pak.
1: Pak PT. Kiban buah sawit? Le, buah sawit, lewat yang?
2: Yang banyak pula, ini di Yaitu Pilih Mendung.
1: Kiban?
2: Yang banyak pula, ini di Yaitu Pilih Mendung. Ya, lain kan ada pak selalin.
1: Nah, maksudnya yang gimana? Gajian gepula dari ikula zaman.
2: Ya, di pula malam
1: mah. Oh, dengan pula malam. Oh, nurah anak tak dengar dengarnya agak ubat tu rana.
2: Jawa, dah ikut bos sebut.
1: Ya, dengan pula lain mah. Okey, siap. Pak Sabdari, menyuruh ni awai wate jak kula, menyuruh pray-pray kula apa kegiatan Pak Sabdari?
2: Ya, pagi api minggu, pagi kula dia pray. Dah bagi besok habis dulu.
1: Oh, dah bagi. Lenyan?
2: Ya. Ya, mengikut ukuran.
1: Okey, Pak?
2: Ya drop ukur.
1: Oh ya drop ukur ukur. Ngan so ni cak ngan.
2: Zero.
1: Oh zero. Ngan pun nak drop man? Ngan jaro ju langtung.
2: Ngan jaro ngan jaro ngompe.
1: Ah ngan tahu ngobe. Ngan man hanai yo ni cak ukur zero.
2: Hanai yo ramai orang ngan pun lon.
1: Oh ramai orang. Terus kayak trailing ngan ini dia. Oh, mana ni ya? Metawak tak boleh apa? Nam demen kok jaman Pak Sabdari?
2: Jaman dah sangkut. Dia jak gula balik kok bukan saya jak gula.
1: Oh, mana? Waktu bengah kemajak ikula main kok dia lewuh bukan?
2: Nak wabah ni lagi. Baca dengan wabah. Bila wabah. Wabah. Lepas tu dah dia.
1: Kibat?
2: Berapa lagi saja. Lepas tu rupiah.
1: Lepas tu rupiah? Menan. Nyen 800 rupiah aja mun tapi lagi tertori beino. Tertori beino kadang.
2: Ubi dia bagi ke dro. Apa ke dro timun rupiah di beli.
1: Oh ya Allah, luar biasa mandiri. Berarti dari zaman kan mulai tahu-tahu angkut ni, minta pengro.
2: Pak Pak Lin ya intan mencong mahulah ya juk mencong.
1: Lain jik ne alhamdulillah jik ne bayi kero menanah jajan. Jik minta kero menanah.
2: Ani jamin no kan jik kan peng bak mak ai.
1: Peng bak mak. Tapi lah dom nak si yang ka minta peng kero man. Ya tergantung sit keadaan keluarga Pak Iban. Menyoka harus ta bantu ya hanjit ta laki tok bak mak ngan ya kan.
2: Yang garu apa nya? Garu apa ka minta peng kero.
1: Oh, kelas 2 SMP. Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 SD.
1: SD, masya-Allah. Nyang ka mulai meme tau ah.
2: Kami usaha kalau gitu.
1: Ya.
2: Di nur kan jijik kan?
1: Je, main nurahnya hana carang bak nurah sawo engkau. Ino pi engkut kan kajarung ya. manyo ba lam kulam lam krung lam nahun nan kajareng nanahun pi ya kan. Okay, Pak Sabdari, lagu pelagu noro puta kerana
2: lagu wanyo lagu bidang langsam dong
1: bidang langsa get salam salam silakan
2: dan melalui khidmat dan baru dan alam itu ya boleh kalian
1: ya
2: ma bapa di kebun Kak Ji sudah jentuh dari Pudu Jaya dan dari ilmu mendung
1: enggak
2: dan terlium Pudu Anggi dan Kak Ji sudah hijau.
1: Ok siap, terima kasih Pak Sabdari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabdari oi dari Aceh Jaya dilikat Pak Sabdari kegepreh le Mak Cik Bak 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik. Iya kagetren Mak Cik rupa jeret dah nyoteng dok-dok lagi dangkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
3: Waalaikumsalam, Arun sayang.
1: Pakan erut.
3: Antuk ko, antuk kamu kan kasih harut.
1: Nah, nalut Mak Cik. Nalut, namu gule-gule. Nalut, orut. Patah kaki. Anak kau nama mana dah lo?
3: Kanaleo ya Allah tegol aja sama kita mau
1: lo. Yang kenyan. Dah lo on guru song nggak dengan pasang, maka jangan anak gak kau mah.
3: Nenek kian lambat. Hanya hata harus jadi tanya sih.
1: Iya, betul. Langsung dah mau.
3: Harus jadi tanya di mana banyak yang ada.
1: Betul. Alhamdulillah.
3: Oh, aku angkat kacangnya harus sih.
1: Mak cik mahal lagu ilai mak cik daripada harus lombat. Pelagu Nur Puta.
3: Ha?
1: Lagu pun lagu Nur Puta ante.
3: Lagu apa ke dah? Rukun lima aja bah.
1: Rukun kelima enggak. Tip Nur Arhas ah.
3: Rukun lima kan hanya tak putar ya.
1: Galau. Geprah mak cik ke?
3: Torok lem tak putar banyak je betul lem tu.
1: Iya. Mak cik sehat tapi mak cik apa?
3: Sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Nampak sehat cik mandu di rumah keluarga mandu.
1: Amin ya
3: Allah. Sehat mandu katanya mandu macam lah rakyat bersihat dalam surat raya jati yang belum makhluknya.
1: Ya nyangkanyan. Dengar pre-pre kenduri makhluk di kampung makcik kali kenduri.
3: Cina bulat tanggal lah. Bulat makhluk lah. Baru kali buat sekolah kami buat min anak kena bilang cik calon buat min sejak Arab sejarah bersepul kat orang satu.
1: Iya.
3: Wajib banget min barang orang satu uangnya orang satu barangnya.
1: Oh, orang satu barang memang ya.
3: Buat cuma gitu wajib banget beli raya untuk keraman teput ayah lihat ya. Bak min barang.
1: Iya.
3: Bak masanya banyak bulan sayangnya semua duduk lah.
1: Iya. Mak cik, ni orangnya tentang kegiatan wate uropre sikula zaman. Kiban mak cik?
3: Ya cucut aja apa dengan pre sikula?
1: Wate pre kula, wate cucut.
3: Oh, cucut aja. Kau hanya tak buat aja anak min yang kaya pre sikula. Semarang hele awal minggu, nak tanya kerayu. Kalau di Semarang baru sempur bro. Baru sempur bro pergi. Pergi zaman kau hanya iya saya, pergi cakcuk iya bangun. Pergi kaya zaman nak cucut lun.
1: Ya, pergi ho maksud je ya? Iya je.
3: Pek rumah ke dah. Cik saya pek rumah meru yang membuang panggung kan?
1: Raki bak.
3: Pek rumah ini pasal dalam buci, pasal dalam periuk dan yang gejui maknya berberes. Alhamdulillah beres. Sampuh belum pergi hidup ke rumah, dia meruang panggung.
1: Mana?
3: Lainnya, lainnya kemahnya dah cik umat. Main dia. Main trop. Main kokoh saya suka main tuspok dan membuah dia anak-anak lah. Ya, mak en nenek lah, nenek hanya dua korok yang cuba berapa, dua kacuk man, cuk mak en.
1: Ya, aku entuk mana?
3: Ya, kat baju bum, rumah lu baju bum, yang baju bui, wow.
1: Mamin.
3: Tapi cuk man, aku kemas bapak di sini, kacuk man, pos di belakangnya mak en.
1: Nama Amin, mak cik?
3: Eh?
1: Hana nama Amin, ya pun. Punya poi-poi kula.
3: Pernah lagi dengar banyak?
1: Hana nama Ramin, ya pun, watepre kula.
3: Ramin
1: orang minggu dah. Dia
3: rumah mebu. Mebu
1: maksudnya kan? Oh, yang mana tiap
3: mebu aja. Tak boleh bawahnya duduk aja bu. Ramin. Ya,
1: yang ke
3: je. Ya, yang ke je. Ya, yang ke je. Ya, yang ke je. Mak jom bajak mami. Mama haji bawa. Cik bu. Bawa iya. Bawa pun. Mereka dah baju. Bawa tinggal haji kena. menang ke.
1: Okey. Ini
3: alami lah. Tu tak jawab je tu. Dia maunya bagi baju kan baju bu. Yang tu kata kan.
1: Duka-duka ya.
3: Main-main tu, main-main grup dan lah. Ayo dah main. Nah, ini apa ni main grup main-main ni.
1: Makcik lagu Rukun Kelima mana kan?
3: Salam-salam Salam-salam Badan selamat Iman bagi Bazaar selamat Tanya mu Untuk tayak tawa jalan yang tu Tanya kata mu mana Pas apa tu yang berkati pada Pak John Kak Eli Anak Ramut Setiap Nur Hayati Tolong Kak Eli kan dia Apak Basri Apak Maridi Kutat Melaka Jangan guna mandu lah Iman
1: Terima kasih makcik
3: Mandu-mandu sampai Z dari Lun. Selamat bertugas Ronorus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara warih Lun kali Masaho ya. Dah dengar lagu Pak Saptari Ibu Noileh Nagelake Bidan Langsa dari Yakub Tailah duet dengan Nur Hasanah Talah.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warilun yang mantang setia sajan kamu BRRI Propet Banda Aceh. Balik tak dengar dua buah lagu yang kegelaki lempak Sabtari Oi di Aceh Jaya dengan makcik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si reboh. Nah, warih kita yang kegepreh Pak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Mama Sri. Halo, Assalamualaikum Mama Sri. Iya, ternyata agaknya karet. Nanti jendam mengelai ya, Mama Sri, Rat Nemboi 886 jid, Rat Nemboi 7055 pijit. Yang kegepreh Pak 7055, halo, Assalamualaikum Warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Nur saya.
1: Kak Nur, gimana kabar urunya Kak Nur?
2: Alhamdulillah lagi.
1: Alhamdulillah, mantu lagi lemah lagu?
2: Lalu lagi merah, Dek Nur.
1: Oh, hei ya. Lihat nomor Kak Nur ya?
2: Ama, lihat biasa menang sama Kak Lepi.
1: Oh, menang. Man, uro, lagak uro ina na?
2: Menang, uro lupi-lupi, hana na, baru na ujian na. Iya, ada anak ujian tu, lupi ya, man.
1: Tak bancit lagi, no, menang cit.
2: Iya.
1: Iya, Kak Nur, uronya tentang kegiatan wati uro pre, wati jai gula zaman.
2: Ya, dah pergi rumah Dek Nurun. Ada roh nak pekan ke hantar balik. Dah mampu kan?
1: Ya.
2: Dah semerah, dah mampu. Dah bantu-bantu nang lucu kan? Ya. Dah datik lalu. Pokok je lah nak kegiatan waktu Eropa-nya Dek Nurun.
1: Le kegiatan ya? Kegiatan rumah tapi punya Kak Nur kan? Minyak main-main nak Kak Nur?
2: Ya mian mesti nyona mesti ada yang mian dia nurun tapi biar mian sampai tu pun.
1: Ah mana lebur dia baru mian lah.
2: Nah lebur lah baru yang mian dia nurun. Nah lebur anda anda dan jangan yang boleh boleh. Jadi yang mian tu kan ya. Tidak tahu nanti kan anda hele.
1: Ya, waktu hari kan nur eh. Pasti kesayangan tak lurun cik.
2: Dia kasi semak jamin sampai rumah nak leh kan. Ya. Maksudnya anak aku pergi rumah kerja leh kan.
1: Berarti pergi rumah ini ya. Okey siap Kak Nur.
2: Kamal Al-Fata terpendam rasa.
1: Jamal Al-Fata terpendam rasa. Nurul Ilebar. Salam-salam ke sawak Kak Nur.
2: Salam ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul saat tadi berkah umum berkah rezeki selama iman dan berkerja. Hari ini aku di ini ke Kak Anju, semoga Kak Cik saat di rumah Cik Imar, Ibu Jariah. Hari ini aku Bamba Siri ke Moksal Kak Cik Imar, Kak Irna. Hari ini aku Ukitaya, Kak Nana Tapuri. Cik Mak tu Kak Eli ke madu-madu je Dek Nurul. Enggak.
1: Nyok terpendam rasa Natom terputar dah lagu.
2: Nah.
1: Oh, Jamal Al-Fata kok aneh debik dah. Aja Nurul ulam dek bah. Mahal bah.
2: Ya, anak-anak buka je lah Dek Nurul kan.
1: Dari Jamal Al-Fata cik lah.
2: Ya. Assalamualaikum Dek Nurul.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh balik ke Semerah Kak Nur. Diliket gak nyan kagak preh Bapak Pedujoh Mbak Nembai 886 maksud Nur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Pak Syafi'i.
3: Pak Syafi'i ya. Gimana? Mana dibilang?
1: Oh mana boleh bilang. Kiban keadaan bak kacang hijau.
3: Alhamdulillah ka nampak ka tengok-tengok jauh ka titik ya.
1: Nah cerah-cerah lom apa kan belang di.
3: Cerah mentang.
1: Mentang cerah. Ha? Tapi
3: diam kan? Lebih dia cerah yang nak uji macam tu ka dah. Tadi tak izin. Kemudian dia berjauh di dalam kacang itu.
1: Oh, menan.
3: Kemudian dia berjauh di dalam kacang itu. Ya, yang
1: kenyan. Mudah-mudahan, bunga-bunga teki. Pak Syafi'i, nyo uronyo tentang kegiatan wate pre kula zaman. Biasa apa kegiatannya, Pak Syafi'i? Wate uro-uro pre.
3: Loh, pre yang kaya-kaya-kaya-nya, nampaknya, itu... Normal nak kegiatan je lah. Pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pilih pil
1: Pulih bina. Zaman bila buat bina lah?
3: Alhamdulillah, nanti yang tiap satu tolong pula lagi lah. Mampu kami hati. Dan tak ada anak bu bunga untuk dia tak boleh dia lah. Bantai yang sepul tak boleh dia.
1: Zaman bi... Zaman bi nak meyum bi yum pinang lah. Ina kiban yum pinang Pak Syafi'i?
3: Ina dia 16 ribu lah.
1: 16 ribu? Oh. Ya, ya, ya.
3: Kalau tak bawa tu, dia buat capli buta tu kan?
1: Capli buta, kibanan?
3: Lagi, kibanan nak buka? Mengetuk-ketuk bawa ni.
1: Mengetuk-ketuk?
3: Bawa capli buta ke?
1: Oh, nah. Ubi betah je, Han?
3: Yang dah mayu masuk lah.
1: Ubi betah, Han, Pak Syafi'i? Ukuran je? Capli yang tidak nak?
3: Lagi buat anu di sini, buat ni.
1: Oh, nah.
3: Merambat nah.
1: Capli buta. Pakai ke capli buta ke eng tak nah kadang ah.
3: Mungkin jamu jamu. Nanti apa apa tu bapa tu bini aku mau dah udah ah.
1: Oh ya ya ini tipu mana udah tu je ha. Napa ada enam payah pula kiban rawat chip nan.
3: Payah ha ada payah rawat ni.
1: Tipu mana udah tu.
3: Tak kung dah agak orang tak pernah bantu lah. Ini tak lembu di jaya si nama. Nama yang si bantu lah.
1: Ya.
3: Tapi kita ada bantu lagi lah. Kamu kan yang you.
1: Ya, yang kenyan.
3: Kamu ada yang pinjam.
1: Kamu ada capli ya?
3: Batap apa tu ya?
1: Oh, trip. Sahabat anak je ubi-ubi nah, kiban. Bawa capli je. Raya-raya.
3: Bawa ni bebek ni jangkanya yang subur.
1: Capli buta.
3: Panjang-panjang gak kira dua atur.
1: Dua atur ni jarak. Dua atur ni jarak. Oh lagi. Panjang. Panjang nyancik lah. Panjang capli mirah cik lah.
3: Buat ni aja buat kamu naik bapak dulu.
1: Hana terbayang tu.
3: Meranda ni.
1: Ya.
3: Bukan pun ni aje. Jika nak lawan ni, bukan apa lawan apa.
1: Enggak. Berarti memang dari zaman dari pre-pre gula masa-masa ayak gula zaman rana kagak pula-pula mengapa?
3: Ah, nanti kalau pegah lah kunci kan ya. Nak pegah pula, nak pegah padu juga.
1: Ya, lebih aja ro berarti Ron.
3: Ya.
1: Lebih aja ro, gak ha? Punya buku yang dah pulai timoh gak kan lebih jaro berarti.
3: Boleh pada sadu, sadu buat kerja, kerja kopi pancong, wangam pun dah pula.
1: Habis waktu
3: ya. Lampu-lampu kena.
1: Ya, ya.
3: Dia kan.
1: Iya. Ada menghayum-yum japli ipekan pihana ngaruh ya. Pak Japi ya. Nak daro buat lampu ha.
3: Iya, iya.
1: Okey, siap Pak Japi. Lagu pelagu Nur Putah.
3: Lagu Lalat Merah Rung.
1: Lalat Merah Rung dari so kan?
3: No, tak apa, lu kat tua.
1: Lalat Merah Rung. Cenol ulah ba.
3: Ya, ya. Salam kenal nama gadis hatabe dalam iman ini akhirat.
1: Amin.
3: Betul nak kata nak suci sekeluarga.
1: Amin.
3: Nak ibu tu, ibu Andi. Juli.
1: Ya.
3: Elok pakai lamara ibu Eli bagai. Ibu Dariah di Lumbata. Cik ni di Cogli. Dah lama. Cik Mak.
1: Okay, siap ke mana-mana?
3: Baru Suli dan ke mana-mana juga.
1: Enggak, nyok kan. Lagu Pak Syafi'i, lagu dari Obeng. Nah, Lalat Merah Rung. Tabotek dari Bismi.
3: Dari
1: Bismi.
3: Dari Bismi Mentang.
1: Bismi Mentang. Enggak nyokam rumpok apa?
3: Ya.
1: Terima kasih Pak Syafi'i. Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Syafi'i dari Lamkawi Warihlon tadengar lagu Kak Nur Ilai Buno Terpendam Rasa Jamal Al-Fatah.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Menangkuari hilan lagu Bismi, Lalat Merah Rung. Semoga kamu bahagia ke Pak Syafi'i yang nerequest Buno ya. Kali tak hadirkan. Dan Buno Nakak Nur dari Pulau Aceh pih, kali tak hadirkan lagu Gaknyan Jamal Alfata Terpendam Rasa. Semoga kamu bahagia. Pukul 15.58 minit waktu Indonesia Barat. Wari hilan jeda terima sidro terpenelpon ya. Bak nemboi 886 karena Buno narik tiga. Bang Basri, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Bukan Erod.
1: Iya, butuhan Erod, Nurul.
0: Nyangkunyan, kali Nurul angkat, oh Nurul, kagak ada oleh lam ya.
1: Jaringan yang kita tengah ini.
0: Hanya masalah, mahan lagu ile.
1: Lagu ile. Tapi untuk selotan, begin selotan, begin. Ratna.
0: Ratna, ke Nurul ile be.
1: Ya, salam pun kudus puasa tapi Nurul.
0: Iya.
1: Mudah rezeki Nurul payung mu.
0: Amin ya Allah.
1: Balanyan Pak Capi ini kan Nuranyo apa tapi oi balanyan yang alam baru balanyan kemenanyo Taeli di pagar air balanyan Solomono. Ayah soro yang orang kami atau?
0: Ya, Pak Capi.
1: Hah?
0: Pak Syafi'i.
1: Pak Syafi'i. Ayah mati di lama lalai memandu maju eh.
0: Enggak. Terima kasih Mas Riba.
1: Enggak. Walaian tema aja.
0: Tema aja hana masalah li Bang Basri. Hana pulik karena watte pika tempat hat. Iya.
1: Terima kasih. Jadinya macam nurun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, warahilon. Terima kasih, warah memandum. Kali ini cawo acara si reboh tiga getapo ya, warahilon sampo kapo 12 dan kah masak si reboh getanyo. Semoga kamu bahagia, warah memandum yang kali bergabung. Yang belum sempat bergabung, Mbak Uronyo. Semoga jeda bergabung kembali dalam acara si reboh uke, Mbak kesempatan berikut ji. Dan warah-warah yang tapi setian panto, terima kasih Nur ucapkan, Nur utup ilai acara si rebo edisi uronyo sampo merumpok klai lam acara si rebo uke dengan tema-tema la enjih.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 12.22 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh untuk edisi siang hari ini, Minggu 20 September 2026. Warhelon, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat ekosistem yang mempertemukan produk Nusantara dengan pasar, pembeli, investor, serta mitra usaha. Salah satunya melalui Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo atau JITEX 2026. Penyelenggaraan JITEX menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk memperluas jejaring dan meningkatkan kapasitas usaha, sekaligus membuka peluang bagi produk lokal Indonesia untuk tidak hanya bersaing di pasar nasional tetapi juga berkembang di pasar global. Sekretaris Kementerian UMKM Republik Indonesia, Loto Srinaita Ginting, mengatakan keberhasilan JITEX tidak semata-mata diukur dari jumlah produk yang dipamerkan, tetapi juga dari peluang ekonomi yang tercipta setelah kegiatan berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Ardi Ramlan, menilai Festival Bahari menjadi wadah bagi generasi muda dalam meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pariwisata, khususnya bidang hospitality. Fahmi mengatakan festival yang berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026 itu memadukan partisipasi masyarakat dengan konsep sport tourism, termasuk lomba balap kapal yang melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga memberdayakan pelaku UMKM di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan festival. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita ya. Dan seperti biasa Bang Po, udah pukul 13 waktu Indonesia Barat, udah saatnya kita ngobrol-ngobrol cantik aja ya. Ngobrol santai aja di hari Minggu ini. Gak usah yang berat-berat deh ya. Dan ini ada sapa-sapa dari Bang Iwan Santoso, kita bacain dulu nih ya, menanggapi informasi mengenai ayam goreng tadi, ayam goreng kalasan ya. Selamat siang Promot dari Jakarta Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki, amin. Terima kasih Bang Iwan juga ya. Cuaca Kemayoran panas Bang. Oke siap. Bang Noel, kok di sini nggak ada ya ayam kalkun goreng? Iya ya. Kenapa di Indonesia kok kalkun tuh jarang banget ya? Atau memang ini kali ya makanan khasnya daerah orang Amerika sana kali ya? Karena kalau kita lihat di film-film kan, film-film Barat gitu ya, itu kan pasti kalau merayakan sebuah perayaan tuh pasti identik kulinernya tuh pasti ayam kalkun gitu. Dan kalau kita lihat di Google ya Bang Po ya, emang daging kalkun tuh merupakan sajian yang gak pernah absen di meja makan, terutama saat perayaan besar di luar negeri seperti Thanksgiving di Amerika. Dan dengan ukurannya yang besar nih, kalkun katanya bisa jadi pilihan ideal buat dimakan rame-rame bareng-bareng gitu ya, seperti pesta gitu. Dan kenapa gak ada di Indonesia? Jadi budidaya kalkun di Indonesia itu masih tergolong sangat minim, bahkan mungkin jarang banget gitu ya. Dan hal ini menyebabkan kebanyakan kalkun yang ada di Indonesia, kalaupun ada yang jual, itu pasti hasil impor juga. Alhasil daging kalkun pun sekarang punya harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga daging ayam ataupun sapi. Makanya gak ada peternak yang mau buat ternak kalkun, karena untuk harganya jauh lebih mahal, produksinya pun untuk produksi apa yang bisa dijual seperti telur ataupun daging tuh lebih lama untuk dipanennya gitu dibandingkan dengan ayam ataupun sapi. Jadi nggak heran kalau di Indonesia itu jarang banget yang jualan ayam kalkun gitu ya. Dan lagian emang Bang Iwan bisa tuh ngabisin ayam kalkun segitu gede ya? Buat sekeluarga aja bisa berhari-hari itu, apalagi buat sendirian gitu kan ya. Dan untuk siang ini ya Bang Po ya, kita bawain tema yang nggak jauh-jauh sama makanan deh ya. Karena ya hari Minggu ngebahas apaan lagi kalau nggak makanan. Emang siang-siang gini paling nikmat dah ya, apalagi kalau Bang Po belum belum makan siang nih, cocok banget buat ngebahas makanan biar makin ngiler. Kita mau ngebahas kira-kira kalau Abang Po nih makan makanan kayak tadi ya, ayam goreng kalasan atau mungkin ayam di pecel lele gitu ya, atau penyetan kalau orang di luar Jakarta bilangnya tuh, itu lalapan yang wajib banget buat ada tuh apa? Karena biasanya kan mungkin kalau di tempat yang pecel lele tuh adanya timun, kol, terus ada juga daun-daunan tuh kayak kemangi, apalagi ya, banyak deh. Atau juga ada tempat-tempat makan yang emang khusus nyediain lalapan tuh komplit ya, tinggal milih, bahkan ada yang mungkin all you can eat lalapan. Nah kalau Abang Po nih makan makanan yang kayak gitu, goreng-gorengan kayak ya tadi ya, yang penyet atau pecel lele atau nasi uduk bahkan, yang bikin makin lahap itu kan biasanya ya sampingannya atau pelengkapnya, yaitu lalapan yang biasanya dicocol juga sama sambal gitu ya. Nah kalau Abang Po nih paling wajib, paling kudu, kalau nggak ada lalapan ini tuh rasanya kayak kurang gitu ya. Itu biasanya lalapan apa? Apakah timun, kemangi, atau mungkin kalau yang di rumah makan Sunda tuh ada apa sih terong yang bulat-bulat itu ya, ada ya. Dulu pernah tuh makan di daerah Sumedang, makanan khas Sunda, ada tuh lalapannya lengkap banget. Cuman gak berani ambil banyak, takut gak doyan. Makanya nyoba dikit-dikit aja, dan ternyata emang aja cocoknya ke lebih ke timun aja sih. Nah kalau Abang Paul gimana? Lebih cocok dan lebih wajib lalapan apa nih yang ada di dalam satu piring ayam penyet ataupun ayam pecel lele gitu ya. Langsung aja di share di Maria Bang Po di 0812-1124-928 atau telepon studio juga bisa banget nih di 0213504510.

0: pendengar, masyarakat suku Biak di Papua dalam kehidupannya memiliki berbagai falsafah hidup yang bila ditelusuri lebih jauh mengandung makna yang sangat berharga. Salah satunya adalah filosofi Oriwandasyun atau matahari tenggelam. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menghargai peran sosok orang-orang tertentu yang dipandang sebagai tokoh pemimpin dalam kehidupan masyarakat suku Biak yang disebut Mananwir maupun Mamri. Mereka sangat dihormati karena memiliki kemampuan khusus sebagai pemimpin suku maupun panglima perang, dan semasa hidupnya mereka pun telah mengabdikan diri dan melakukan banyak hal bagi kebaikan masyarakat adat Biak. Mananwir Gera Kaviar, salah satu Mananwir dari wilayah Napa atau utara Pulau Biak, menjelaskan bahwa para tokoh pemimpin ini pada saat memasuki usia lanjut yang secara fisik tidak lagi kuat memimpin dan bekerja, mereka diistilahkan sebagai matahari yang tenggelam di ufuk barat atau Oriwandasyun, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain atau sanak keluarga.
1: Filosofi Oriwandasyun berarti sudah pada saat tidak berdaya lagi, tidak punya power untuk melakukan segala sesuatu. Itu filosofi-filosofi yang menguatkan kita. Kita tahu bahwa orang ini dulunya hebat, tetapi sudah saatnya dia istirahat, berarti itu. Istilah ini berlaku bagi orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas, mengharapkan bantuan uluran tangan dari sanak saudara dan lain sebagainya. Tetapi orang tua kita yang dianggap seperti itu orang tua yang sudah pernah melakukan kegiatan yang besar, melakukan segala hal yang baik kepada orang lain, banyak menolong. Sudah saatnya dia juga menunggu bantuan juga dari saudara lain.
0: Saudara, makna dari filosofi Oriwandasyun ini adalah bagaimana sikap anak cucu sebagai keturunan masyarakat adat suku Biak mengambil bagian tanggung jawab dalam memberikan penghormatan dan baktinya kepada orang tua yang sudah tidak lagi berdaya secara fisik untuk bekerja. Orang tua yang dulunya telah memberikan teladan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan mereka, baik secara sosial maupun spiritual. Meski secara fisik orang tua ini tak lagi kuat bekerja dan melakukan tanggung jawab sebagai pemimpin, tetapi dengan kemampuan khusus yang pernah dimiliki, mereka masih bisa berkontribusi dalam memberikan nasihat, pandangan, motivasi, dan contoh-contoh kehidupan yang baik. Dengan cara seperti itu, sekaligus secara tidak langsung, mereka menurunkan apa yang dimiliki kepada anak cucu dan sanak keluarganya.
1: Jadi orang tua yang kita ibaratkan seperti tadi itu, dia punya kontribusi ada, yaitu sudah kemampuan fisiknya memang tidak bisa menjamin, dan mungkin sudah saatnya dia sudah tidak lagi mampu untuk memikir, bertindak dan lain sebagainya, tapi sudah saatnya dia sudah istirahat. Tetapi orang tua kita, dia punya kekuatan tambah ada, yaitu bisa memberikan pandangan, memberikan dorongan motivasi kepada saudara-saudaranya atau keluarganya untuk bisa mencontohi apa yang dia buat, apa yang dia selama masih kuat dan dia bisa lakukan, itu yang dia turunkan kepada keluarganya untuk bisa dicontohi.
0: Saudara pendengar, pola kebiasaan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Biak ini telah membudidaya secara turun-temurun dan memiliki makna serta nilai filosofis yang tinggi, sehingga nilai positif yang terkandung dalam filosofi Oriwandasyun penting diketahui oleh anak cucu sebagai generasi penerus yang melekat pada adat istiadat masyarakat suku Biak. Mananwir Gerard Kaviar sangat berharap kepada generasi muda Papua, khususnya pemuda dari suku Biak, dapat mencontohi hal-hal baik yang telah dilakukan, sehingga filosofi Oriwandasyun sebagai peninggalan adat dan budaya dapat terus dilestarikan sebagai falsafah hidup masyarakat adat suku Biak.
1: Istilah tadi Oriwandasyun berarti sudah seperti ibarat matahari yang tadinya terbit dengan panas terik yang begitu besar, kuat, tetapi sudah saat masuk di ufuk barat, maka sudah tidak panas lagi. Orang tua yang melakukan hal-hal yang baik untuk banyak orang perlu kita contohi. Sebagai generasi yang melekat pada adat istiadat, kita harus contohi hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua-tua itu. Maka kami juga ingin sekali untuk filosofi-filosofi ini harus diketahui juga oleh generasi muda. Anak-anak Papua, khususnya anak Biak, harus banyak mengenal apa yang dibuat masyarakat orang tua kita sebagai peninggalan adat tradisi kita, itu harus ditiru atau dipertahankan supaya kedepannya pun kita ini bisa ada dapat bagian yang bisa menghidupkan kehidupan keluarga kita, dan kita tidak hidup lagi untuk menaruh harapan atau menunggu bantuan dari segala macam apa, tapi kita sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk menghidupkan keluarga.
0: Saya Fidel Kondorura, mohon diri. Kasumasa, Jou Subah.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po gimana nih? Kira-kira lalapan apa sih yang bikin Abang Po tuh kayaknya wajib banget gitu ya buat ada di setiap makan, entah itu pecel lele, penyetan ataupun makanan-makanan gorengan yang lainnya deh. Langsung aja di 0812 112

0: Tidur-tidur.
1: Oke deh, iya. Bu Umi udah makan siang belum ini?
0: Makan siang belum, tadi
1: Oh, belum.
0: baru makan roti sama pisang.
1: Oke, buat ganjel ya Bu Umi ya.
0: Iya,
1: Oke deh.
0: makan siangnya ntar
1: Kalau
0: mau telepon ke soto, sotonya tutup habis itu acara
1: Oh,
0: datang.
1: iya.
0: Ya udah,
1: Ntar deh
0: makan
1: makan ini
0: pisang
1: ya,
0: sama roti.
1: makan malam makan ini aja, makan Lamongan
0: Itu
1: kalau orang
0: nanti
1: Jawa tuh.
0: iya, tapi tutup, jadi ya udah yang ada roti sama pisang.
1: Sama
0: Dari
1: pisang
0: tadi
1: ya.
0: telepon pesan ke warung, lagi mau ngaji, ya udah buat ntar sore. Iya
1: Oke.
0: Bu, ntar
1: Okay.
0: dianterin pesan cumi, jadinya yang ada cumi
1: Oh, iya enak juga dong cumi dong ya.
0: ditumis aja, ditumis.
1: Ditumis benar. Oke deh. Tapi kalau Bu Umi sendiri nih, misal pasti pernah dong ya makan ayam ini ya,
0: Ya,
1: ayam goreng
0: pernah.
1: gitu ya.
0: Ya, tapi nggak begitu suka, tapi pernah.
1: Pernah ya. Nah, tapi kalau Bu
0: Ya.
1: Umi misal makan apapun deh, nggak usah yang ayam penyet ataupun ayam ini pecel lele. Misalnya
0: Lalapan.
1: ada lalapannya, itu apa kalau yang paling demen
0: Saya
1: Bu Umi?
0: sukanya itu daun kemangi sama selada.
1: Daun kemangi sama selada. Itu dari dulu tuh.
0: Ya. Ya.
1: Emang daun kemangi itu enaknya di mana sih Bu Umi? Dari dulu tuh orang pada sekitaran aja tuh pada suka daun kemangi, cuman masih belum nemu nih enaknya di mana nih.
0: Wanginya itu
1: Oh,
0: sedapnya,
1: sedepnya
0: kalau
1: itu
0: kita
1: ya.
0: campur sama daun yang lain kan jadi enak, diterancam, diurap, bikin
1: Iya sih.
0: pecel. Kalau ada kemanginya kan tambah sedap enak.
1: Tambah sedap, tambah
0: Gitu.
1: seger juga gitu ya.
0: Iya, dan
1: Oke. Okay.
0: baunya enak gitu, Bang Noel.
1: Kalau yang lain kayak misalnya tadi kan selada ya. Itu kenapa
0: Iya.
1: milihnya selada? Itu kan kayaknya agak jarang ya mungkin ya kalau selada ya.
0: Iya, ya kadang-kadang gimana ya, orang nggak suka kalau dikasih beli pecel lele misalnya adanya kol kemangi, ya milih kemangi.
1: Milih kemanginya ya yang
0: Kalau
1: dimakan ya.
0: kalau nggak ada kemangi ya baru kolnya gitu.
1: Oke. Kalau Bumi kol itu dimakan yang nggak digoreng apa digoreng?
0: Dilalap dimakan mentah itu.
1: Oh, dimakan mentah, nggak yang digoreng ya berarti ya. Oh
0: Nggak.
1: iya.
0: Sambelnya yang agak manis jadinya.
1: Sambal tomat biasanya tuh yang agak manis tuh ya.
0: Ya, sambal tomat bisa. Iya, digoreng dulu cabenya, diulek, nah, terus ditumis lagi gitu,
1: Oke.
0: kasih gul.
1: Iya, itu sedap banget ya kalau makan apalagi malam-malam gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau Bu Umi sendiri makanan yang goreng-gorengan paling doyan apa?
0: Gorengan itu pisang goreng aja.
1: Pisang goreng aja ya, nggak yang kayak tempe atau tahu gitu.
0: Enggak suka.
1: Oh, nggak
0: Enggak, ya
1: suka.
0: makan doyan tapi enggak begitu suka.
1: Oke deh, lebih pilih pisang
0: Makanan semua
1: gorengnya.
0: udah mateng. Iya, makanan semua udah mateng doyan, Bang Noel, cuman ada yang suka, ada yang enggak
1: Iya
0: gitu.
1: iya iya. Oke deh, siap kalau
0: Iya.
1: gitu. Siap deh, terima kasih
0: Iya.
1: banyak ya Bu Umi ya buat ceritanya siang
0: Sama-sama,
1: ini.
0: Bang Noel.
1: Salam-salam dulu
0: Iya.
1: nih buat siapa nih?
0: Salam-salam buat itu Pak Mukimin, Ibu Yati, Pak Kongjo, Bang Ari sama Pak Siti juga, untuk udah sudah siapa tahu di Suhatman, terus Pandang,
1: Iya.
0: Aki Adi, Pak Haji Suhanda, Abah Kusna, Bang Ali Topan, Bu Ani, Bu Tindin, ya Bu Kristin,
1: Bang Iwan
0: Bunda
1: Santoso nih
0: Ari.
1: juga katanya sehat Bu Umi ya, gitu katanya.
0: Pak Iwan Santoso ya.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih Pak Iwan. Nah, ntar kapan-kapan ketemu lagi.
1: Oh, udah pernah ketemu.
0: Udah ke rumah nganterin gaduh-gaduh.
1: Alhamdulillah nyampe juga akhirnya gaduh-gadonya.
0: Iya,
1: Review
0: nyampe.
1: dulu dong gaduh-gadonya gimana? Gaduh-gadonya Pak
0: Iya,
1: Iwan.
0: sekarang nggak penasaran, tapi kalau lama ya nanti penasaran lagi,
1: Penasaran
0: nyanyi
1: lagi
0: lagi.
1: ya. Ini
0: Iya,
1: katanya
0: kamu
1: amin nanti saya ke
0: kebanyakan.
1: Pesanggrahan gitu katanya.
0: Iya, kebanyakan Pak Iwan.
1: Oh,
0: Saya cuma
1: kebanyakan.
0: sendiri kemarin
1: Oh.
0: ya ke ini gadunya gadunya sebelah itu jadinya.
1: Oke,
0: Jadi
1: siap.
0: bisa itu
1: Iya, sayang
0: saya
1: kalau nggak
0: langsung
1: habis kan.
0: aja.
1: Mending
0: Iya, saya
1: dipromoin ke
0: langsung.
1: tetangga, barangkali cocok gitu kan,
0: Iya,
1: pesen lagi.
0: benar. Iya, sebungkus Jogja saya juga dua kali nggak habis
1: lah. Iya.

0: Terus ada lagi nih dari Kakung Jo, Kakung hadir nyenggol Bu Umi loh ini. Nah, gitu ya, katanya.
1: Makasih Kakung. Nyenggol jangan keras-keras ya, ntar saya jatuh.
0: Nah, itu dia Kakung nih, kadang-kadang kalau nyenggol kekencengan ya. Nih.
1: Nah, saya pegangan kan enggak berdiri sendiri sekarang, pakai teman besi.
0: Iya, itu dia ya. Makanya Kakung hati-hati Kakung kalau nyenggol-nyenggol ya.
1: Iya. Oh, oke okay deh. Ya semua aja yang
0: dengerin
1: acara ini.
0: Oke.
1: Khusus Bang Noel selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Nanti ada rezeki yang datang. Amin. Terima kasih banyak Bu Umi. Bu Umi juga sehat selalu ya.
1: Amin ya. Amin. Terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi. Kalau lalapan andalannya tuh kemangi sama apa tadi namanya? Daun apa sih, lupakan tadi. Selada ya. Itu dia. Nah kalau Bang Haris gimana nih, tadi juga udah disenggol-senggol nih sama Bu Umi ya, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, udah makan siang belum nih Bang Haris?
2: Alhamdulillah udah Bang tadi.
0: Alhamdulillah, sama apa nih?
2: Ya cuman sih gak pakai lalapan tadi.
0: Oh gak pakai lalapan. Lauknya apa?
2: Apa namanya itu, ikan tongkol sama apa nih, tempe goreng.
0: Ikan tongkolnya dibikin apa, balado? Ya, kok dimatiin tiba-tiba? Kepencet kali ya Bang Haris ya. Oke deh, Bang Haris ntar deh kita telepon kembali ya. Sekarang udah ada yang masuk dulu nih, Kakung Jo di Lamandau Kalteng. Oke deh, assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, oke deh. Kakung Jo udah makan siang belum nih?
3: Ya, ini udah Bang, jam 11:30 tadi.
0: 11:30. Oke, makan sama apa?
3: Nasi sama tumis genjer sama udang.
0: Tumis genjer sama udang. Beh, itu bumbunya di nasi kecampur semua tuh ya. Sedep bener.
3: Iya. Sama kerupuk juga, Bang.
0: Sama apa?
3: Kerupuk.
0: Oh kerupuk, oh makanan pelengkapnya kerupuk berarti kalau Kakung Jo ya, favoritnya.
3: Iya toppingnya Bang.
0: Toppingnya benar. Kalau lalapan, Kakung doyannya apa?
3: Lalapan daun singkong suka, timun seneng, kacang panjang terubu juga seneng. Cuma tadi ya kemangi, kalau kemangi kata Bumi tadi ya.
0: Iya.
3: Kakung kalau makan mentah nggak suka ya, senangnya di ini Bang, kalau bercampuran pepes ya, nyapan pepes.
0: Oh iya. Atau nasi bakar biasanya ada juga yang dikasih kemangi ya.
3: Iya. Pepes ikan juga kan ada tomatnya, ada cabenya, jarang-jarang kan ada kemanginya. Itu enak Bang. Pokoknya kalau Kakung pesan sama Utiti nanti kan pepes, pepes ikan tolong kasih kemangi agak banyakkan dikit.
0: Oh jadi ada aroma, selain aroma daun pisang ada juga aromanya dari kemangi gitu ya Kakung ya.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Jadi ada semuki-semukinya Bang itu. Bang.
0: Semuki-semukinya. Waduh, berat juga nih bahasanya ya.
3: Kagum nemu tuh Bang tadi bahasa itu.
0: Oh, bahasa itu baru nemu tuh tadi tuh. Iya, kalau semuki-semuki tuh ada aroma bakar-bakarannya gitu ya. Asap-asapnya gitu, benar.
3: Bukan asap kabut tuh Bang. Di sini kan kabut asap kan ceritanya.
0: Iya, kalau itu beda rasanya. Kalau asap kabut mah rasanya ya bau-bau sangit gitu ya.
3: Iya.
0: Kita bisa sangit gitu. Itu dia. Berarti kalau Kakung tadi apa aja tuh? Kacang panjang, terus timun.
3: Iya.
0: Terus apa lagi tuh?
3: Daun singkong.
0: Daun singkong.
3: Itu juga. Tapi kalau seperti kata Bubi bilang apa tadi?
0: Ini yang apa namanya, kemangi sama daun apa sih? Lupa lagi kan? Gara-gara jarang makan itu, makanya lupa terus.
3: Nanti Bubi baru WA biar tahu.
0: Selada ya? Selada bukan tadi ya? Ah selada ya, benar.
3: Selada kalau saya kan nggak suka.
0: Kenapa tuh?
3: Selada sendiri ya aku memang betul-betul memang nggak suka gitu loh. Kaku ini Bang, di sini juga selada nggak ada loh Bang, sepertinya tempat kaku ini aneh ya.
0: Selada nggak ada. Nanti. Itu kan bukannya selada, umum ya. Juga ya selada buat jadiin lalapan gitu ya?
3: Uti kata Uti banyak bang selada itu, selada banyak, coba aku memang
0: bukannya oh kakunya enggak suka ini. Makanya Uti jarang belanja itu selada. Oh iya
3: awalnya memang kurang diperkenalkan gitu loh bang. Kalau diperkenalkan nanti nyicipi rasanya gimana kan enak tahu, seperti pari itu kan pari pahit bang,
0: benar
3: itu kan yang bisa belanja kan enak itu,
0: lama-lama kalau udah dikenalin apalagi kalau yang enggak terlalu pahit gitu ya bisa diolahnya.
3: Iya
0: itu enak gitu.
3: Ya seperti daun pepaya itu, daun pepaya dimasak sama bunganya itu ada bang, yang bunga pepaya itu kan.
0: Iya.
3: Kertas gantung kan, kertas gantung yang buahnya nggak nempel tuh kan, itu kan yang bisa masak enak bang, ada rasa pahitnya, asinnya, pedesnya, manisnya, itu yang bisa masak enak bang, nano-nano rasanya. Gitu.
0: Tergantung yang ngolah berarti ya kakung ya.
3: Iya betul. Tuh, skill masing-masing
0: kan itu dia. Aduh, siang-siang gini ngomongin makanan, lalapan, kerupuk, nasi anget. Beh. Cocok banget ya Kakung ya.
3: Ngomongin kondimen, ngomongin topik, ngomongin dessert.
0: Nah, itu dia. Nah, dessertnya apa nih kalau Kakung biasanya habis makan suka nyemilin apa nih?
3: Gedang Ambon.
0: Gedang Ambon diapain? Direbus saja. Direbus, dikukus.
3: Ya kalau pisang Ambon bang, dimakan gitu aja, mata langsung dimakan. Kalau pisang Ambon nggak bisa diolah macam-macam bang, kecuali untuk ini, untuk dibikin bolu campuran bisa.
0: Oh. Iya.
3: Biasa seperti pisang kepok itu nggak racun bang, nggak umum.
0: Kalau berarti pisang Ambon cuma dimakan gitu aja ya buahnya ya. Oke. Okay.
3: Sama kalau diolah campuran bikin bolu tuh bisa.
0: Soalnya ayah tuh kebanyakan ngelihat jenis-jenis pisang, jadi bingung ini pisang khusus buat apa? Ada yang buat kolak, ada yang buat ini, buat itu, bingung jadinya.
3: Jadi masing-masing punya porsi bang. Seperti pisang tanduk itu kan, nggak pisang tanduk kan, memang pisang tanduk pisang paling mahal nih bang, pisang paling enak. Dibuat pisang goreng paling enak.
0: Pisang goreng, iya. Ada rasa manisnya juga ya walaupun digoreng gitu.
3: Betul.
0: Oke.
3: Jadi beda-beda pisang, beda-beda apa ya, beda-beda
0: cara pengolahannya gitu ya.
3: Iya,
0: betul. Oke deh. Oke deh kalau gitu.
3: Kalau masa pecel ini kan enggak suka. Tapi kalau pecel ikan gabus itu bang, namanya dipecah suka bang.
0: Oh, ikan pecak gitu ya.
3: Nah itu suka bumbunya pun lain dan pecel bang, kalau ikan gabus yang dipanggang itu kan yang dibikin pecak itu kan bumbunya kan termasuk ada kencur di situ kan.
0: Iya.
3: Bumbunya disiramkan
0: rempahnya kerasa gitu. Ya kakung ya.
3: Iya betul bang, enak gitu udah seger rasanya.
0: Seger sedep gitu ya.
3: Iya seger sedep.
0: Oke.
3: Makanya kalau kakung milih ikan kadang-kadang ikut tadi kan, pecak gabus atau ikan nila bakar. Itu kakung suka gitu loh.
0: Oh iya kakung ya. Kemarin cerita ya nggak terlalu doyan sama ayam ya.
3: Iya. Kalau ayam nggak terlalu suka. Kadang-kadang sama anak kan dibelikan tuh bang, ikan apa ayam panggang tuh kan. Satu paha yang gede itu kan.
0: Iya.
3: Satu paha yang gede itu nanti kalau ayam panggang itu kan disitu disertakan ini bang, lalapannya juga.
0: Apa aja tuh?
3: Singkong tim. Disertakan lalapan, disertakan itu tadi timun, daun singkong, kacang, sama kemangi mentah juga itu tadi.
0: Lengkap juga ada kacangnya nih. Jarang-jarang ada yang ngasih lalapan kacang panjang gitu.
3: Ya itu di sini bang, di sini tempat kami sini.
0: Oh di situ, di sana tuh banyak tuh lalapan dari kacang panjang tuh ya.
3: Iya bang, itu harganya 35.000-40.000, udah cukup enak itu udah.
0: Iya.
3: Standar lah. Jadi kalau dimakan satu orang pasti udah kenyang banget bang.
0: Kenyang banget, bisa dibagi dua kali ya kalau harga segitu.
3: Iya.
0: Kalau mau irit kalo tapi.
3: Iya. Karena mau bagi-bagi, enggak apa-apa
0: sih. Iya itu dia.
3: Tapi aku sendiri nggak ngabisin tuh bang.
0: Ya karena itu tadi yang kurang doyannya ikan-ikanan kalau kakung ya.
3: Iya, soalnya kan campur nasi juga bang, campur nasi juga.
0: Oke deh kalau gitu, siap. Terima kasih banyak Kakung buat ceritanya. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
3: Tadi buat Bu Umi yang senggol-senggol tadi ya. Bu Umi tak senggol nih, pelan-pelan nih.
0: Pelan ya.
3: Takutnya nanti jomplang katanya.
0: Iya.
3: Uti tersenyum-senyum tuh. Uti nanti juga bawa tuh. Terus sama Pak Magimin Bu Yati juga ya.
0: Iya.
3: Terus Aki Jadi juga, Bang Aris beserta Positif Masaroh juga. Kemudian Pak Endang juga. Kemudian Kong Dani ya, Kong Dani jarang masuk, beliau ini kemana beliau ini.
0: Iya mungkin terus lagi sibuk kali ya.
3: Memanggil saya juga, Aki Adi juga.
0: Aki Adi.
3: Kami, terus kemudian Jangan di dulu Bang Hasan, Udin ngejar-ngejar aja. Bikin orang
0: panik ya.
3: Kayak orang mau maju belum jalan dijongkrok-jongkrok.
0: Iya, udah diburu-buru gitu ya.
3: Iya, buru-buru. Jadi gak end. Tuh kata Uti.
0: Amin. Terima kasih banyak Uti. Sehat juga buat Uti sama Kakung gitu.
3: Iya,
0: kasih banget. Iya, siap. Oke deh. Salam-salam sisanya mau dibungkus aja atau masih ada nih? Nah, oke. Siap deh kalau gitu. Nih, sinyalnya Kakung agak terhambat nih kayaknya nih. Mulai agak suaranya agak di kolam renang kayaknya.
3: Iya, ini Bang Ali Topan ya.
0: Bang Ali Topan iya. Oke. Nah,
3: ada Satria juga. Terus mak biang lagi kesenggol ya. Pak Tupar tuh kata Uti.
0: Pak Tupar
3: tuh,
0: iya.
3: Nah, udah tuh minta udahan Bang tuh kata
0: minta Uti. Minta udahan Uti ya.
3: Enggak ada maunya ya udah. Jadi menjauh-jauh.
0: Temennya tuh enggak kok. Iya tuh, ya. Oh, kalau Uti tuh pengertian Kakung, yang di belakang kasihan katanya gitu ya. Itu dia. Oke deh kalau gitu, sisanya bungkus aja ya Kakung ya, yang belum kesenggol ya. Oke deh kalau gitu. Siap. Ini Kakung kayak lagi di kolam renang nih, lagu di akuarium nih. Terima kasih banyak Kakung ya. Dan Uti semoga sehat selalu, lancar rezeki dah pokoknya ya. Gitu.
3: Amin.
0: Oke deh.
3: Sama ya Bang Badang
0: Noel. Siap. Terima kasih banyak Kakung. Oke deh, itu dia tadi Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Kalau gitu Abang Pom masih ditunggu ya. Cuman abis yang satu ini kita bentar lagi bakal ada kabar berita dulu ya Bang Pom. Ntar deh abis kabar berita kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol santainya, tentu aja sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: Mana?
1: Buat gue.
2: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
3: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
2: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue liat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
3: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
2: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
3: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
2: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
3: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.

Abang Pol, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Cibulan Raya RT 14 RW 6 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengusung konsep ketahanan pangan lingkungan. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Petogogan Jati Priyatnowo mengatakan penataan tersebut merupakan tahap perapian lanjutan untuk memastikan kawasan yang setelah selesai dikerjakan tetap terjaga keindahan dan kondisinya. Jati menjelaskan lokasi yang sebelumnya merupakan Taman PKK tersebut sempat terbengkalai dan tidak tertata dalam waktu yang cukup lama. Kondisi itu menyebabkan banyak tanaman mati, tanah mengeras, serta pertumbuhan pohon menjadi rimbun dan tidak beraturan.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Perhubungan meminta seluruh insan perhubungan memperkuat budaya keselamatan transportasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan inovasi demi menekan angka kecelakaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan keselamatan transportasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan insan perhubungan. Aan menjelaskan hal itu dalam rangkaian perayaan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, yang mana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencanangkan Bulan Keselamatan Transportasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
5: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya Aneuk Nanggroe.

Terima kasih Warhilun yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah 43 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita dari pagi tadi. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warhilun, kami menyapa Anda untuk Anda yang saat ini sedang memantau, baik yang sedang di rumah atau mungkin yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, karena ada satu informasi yang kami hadirkan dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan harga emas di Banda Aceh masih berada di level tinggi pada perdagangan 18 September 2026 yang lalu. Berdasarkan informasi yang dipublikasi Toko Emas Bina Nusa Banda Aceh melalui akun Instagramnya, harga emas lokal bervariasi berdasarkan kadar dan jenis emas. Untuk emas logam mulia dengan kadar 99,99%, harga tercatat di Rp2.360.000 per gram. Sedangkan harga beli kembali berada di level Rp2.300.000 per gram. Emas lokal dengan kadar 99,5% dipasarkan seharga Rp2.300.000 per gram, dengan harga beli kembali di Rp2.250.000 per gram. Sementara itu, Warhilon, harga perhiasan dengan kadar 99% tercatat Rp7.590.000 maksud kami per manyam, dan harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan atau ongkos perhiasan. Perbedaan harga antara emas batangan, emas lokal, dan emas perhiasan dipengaruhi antara lain oleh kadar kemurnian serta biaya pembuatan dan perdagangan. Pergerakan harga di Banda Aceh berlangsung di tengah penguatan harga emas nasional. Data logam mulia yang dipantau pada Jumat lalu menunjukkan harga emas antam naik Rp25.000 menjadi Rp2.623.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.598.000 per gram. Harga buyback antam juga berada di level Rp2.458.000 per gram. Di pasar internasional sendiri, Warhilon, harga emas juga bergerak menguat, di mana harga emas spot pada perdagangan 18 September berada di kisaran $4,350 per troy ounce. Dan sementara untuk kontrak berjangka panjang, emas sempat bergerak di atas $4,400 per ounce. Dan pergerakan tersebut berlangsung setelah pasar mencermati kebijakan suku bunga Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, nilai dolar, serta perkembangan geopolitik global. Demikian Warhilun informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menabung dan memilih emas sebagai salah satu investasi tabungan Anda, ya boleh, silahkan ya Warhilun ya. Semoga harga emas bisa terus stabil, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan mungkin kurang sehat ya Warhilun ya, kembali kami menyapa Anda, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga Anda bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas masih menemani Anda di rumah dengan lagu-lagu pilihan tentunya yang kami layangkan melalui udara, bersama Hafira dengan judul Rihun Han Mejan. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Minggu 20 September 2026. Untuk warga-warga yang mau bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor biasa 0651470555. Dan yang sudah bergabung langsung saja kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, dangdut adalah kita punya.
1: Masih Pandi masuknya ya, nomor pertama hari ini.
2: Nah, hari ini memutus dominasi The Special One.
1: Wes, hai. Apa tuh ya artinya ya?
2: Orang ini yang selalu nomor satu tuh.
1: Gitu, orang lem baru itu ya.
2: The Special One tuh.
1: Apa? Gimana?
2: The Special One.
1: Spesial soalnya ya, tetangga sendiri ya Pak Le ya.
2: Iya. Nomor satu kan itu sekarang. Gugur dominasinya.
1: Dikalahkan oleh Pak Le ya. Disalib ya Pak Le ya.
2: Nanti katanya itu dikasih.
1: Dikasih.
2: Kasihan karena
1: dikasihan.
2: Hormatin orang tua.
1: Oh iya, betul. Banyak alasan beliau Pak Le. Iya, makanya. Kalau bagian itu bagian mencari alasan beliau pandainya. Tetangga Pak Le sih kan. Gitu-gitu tetangga juga kan. Tetangga idola.
2: Nah, tetanggaku idolaku.
1: Itulah. Gimana kabarnya hari ini Pak Le? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di rumah?
2: Lagi di rumah.
1: Di DPR bukan?
2: Ya, biasalah di DPR kan gitu, siang-siang ini.
1: Karena adem ya Pak Le ya. Padahal hari ini juga gak begitu panas sih.
2: Iya, tapi masih terasa juga hangatnya.
1: Iya. Pak Le mau lagu apa nih hari ini?
2: Kalau kemarin itu Pacar Kulit.
1: Hari ini?
2: Pacar Tersayang.
1: Pacar Tersayang. Oh, yang ini nggak pelit berarti ya?
2: Pelit.
1: Pelit juga? Atau gimana?
2: Enggak
1: ya. Ini dermawan ya, royal ya.
2: Dermawan.
1: Pacar Tersayang dari siapa ini?
2: Reza ZR.
1: Oke, iya. Coba Nurul cari dulu ya. Sudah dapat ini, Pacar Tersayang. Salam-salamnya.
2: Yang spesial one tuh hari ini kita belinya. Kita Jemat, Anis, Tinggi, Kak Eli, Kak Inong.
1: Iya.
2: Juga Bu Jari-Jari, dan untuk semua.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Le.
2: Mohon maaf ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah Warihlon. Terima kasih Pak Le sudah bergabung dan sudah buka pintu Pro Dangdut hari ini. Di belakang Pak Le yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Sedang apa?
3: Ini, aduh, delay kami nih.
1: Iya, delay karena ini ya RRI digital ya.
3: Pakai digital nih harus pakai dengarnya, aduh jauh dikit deh.
1: Emang kalau misalnya RRI digital dia swing juga nggak kak?
3: Kayaknya enggak, cuman kayaknya ntar nggak bisa pantau dari HP kedengaran dari radio, ntar kan Nurul ngomong kayaknya masih diem gitu kan?
1: Oh iya. Nunggu yang di sana ya ngomongnya.
3: Makanya kayaknya jauhin dikit biar jangan apa. Jauhin dong.
1: Kok dua Nurul gitu ya?
3: Mau dengar dari HP aja biar nggak apa, biar nggak delay gitu kan?
1: Iya, itulah makanya.
3: Tuh Kak Erna bilang apa di tadi, tuh baru dia bilang tuh apa tuh.
1: Lama dia ya.
3: Lagi nyimak dia, tuh lalit dikit dia tuh.
1: Itu lama tanya.
3: Gimana kabarmu di situ?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Erna gimana?
3: Kak Erna alhamdulillah sehat sekali.
1: Alhamdulillah. Sedang di rumah aja Kak ya?
3: Enggak.
1: Enggak, di mana?
3: Kayaknya jauh dari dirimu.
1: Oh, udah ke Korea kayaknya.
3: Enggak di Korea.
1: Enggak ya?
3: ke Swiss.
1: Ke Swiss, mantap. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan.
3: Kalau di rumah
1: ya,
3: kan ada radio yang gede tuh kan. Ini kan harus pakai streaming dengar. Makanya pertama tadi nggak dapat kan karena apa gimana gitu kan. Nyimaknya kita sulit. Makanya masuk deh musuh idolaku kan.
1: Pertama
3: kan. Walaupun dia agak sombong dikit kan.
1: Gak ya udah sekian
3: deh.
1: Lama ya kan.
3: Tapi udah menikmati rasa-rasa gimana jadi nomor satu gitu kan.
1: Udah lama tapi masih pro ya ngalahin Kak Erna ya.
3: Memang itu keahliannya. Ketuan dia di radio sama Kak Erna.
1: Oh iya.
3: Kak Erna belum lahir beliau udah di radio gitu kan. Main di radio nelpon-nelpon gitu kan. Walaupun pakai koin-koin dulu kan.
1: Oh gitu.
3: Nelpon pakai koin. Pergi dia ke tempat telepon pinggir jalan tuh yang tong-tong hijau biru tuh kan.
1: Gitu.
3: Nelpon dari situ. Kak Erna belum lahir tuh. Makanya dia ahli kali namanya aja senior. Gimana sih?
1: Iya,
3: hebat-hebat Kak Erna kan masih junior.
1: Siap. Akhirnya mengaku ya.
3: Itulah yang kebenarannya seperti itu.
1: Siap.
3: Beliau memang senior gitu kan.
1: Jadi jangan heran ya, kenapa bisa ya.
3: Jangan heran, memang tak ahlinya. Kadang-kadang sambil tidur juga nekan-nekan gitu kan. Masuk juga akhirnya. Gak apa-apa deh, yang penting beliau sehat, senang, bahagia, kan gitu.
1: Amin, ya Allah. Kak Erna mau lagu apa?
3: Aduh, tadi ada lagu apa ya? Bersambungan, tadi Pak Lek minta lagu apa?
1: Lagu Pacar Tersayang. Tersayang, iya betul.
3: Kak Erna bantah deh ya. Mana ku percaya gitu.
1: Mana ku percaya? Dari siapa?
3: Dari siapa gitu namanya udah lupa Kak Erna pun lagu lama tuh.
1: Mana ku percaya dari
3: gitu.
1: Nur enggak mau sebut ya. Males. Hana Pertiwi bukan sih?
3: Iya benar.
1: Oke, siap.
3: Kak Erna bilang tadi Yana Pertiwi.
1: Enggak enak nanti Anya kalau Yana yang bilang. Saya kayak kepala Noro dengar.
3: Muntah nanti yang masa pertama tadi muntah enggak?
1: Salam.
3: Terima kasih selalu berkah umur berkah rezekinya.
1: Amin.
3: Terus ya buat musuhku idolaku semoga sehat keluarga di situ, sambuknya juga. Terus buat Pak Anom Dekti, buat Cik Mamat, buat Kak Eli, buat Jaria, dan semua-semua terus ya.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum, dadah.
1: Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erna dari Lambaro, Rihlon ya. Tapi lagi nggak di rumah katanya, lagi jalan-jalan. Oke deh, nggak apa-apa ya. Kita yang penting putar lagu dulu nih. Lagu Pak Lek tadi, Pacar Tersayang dari Riza ZR.
4: Makala makala tamala takamala kalapatana.

0: Demikian Waris Lon 2, nomor lagu permintaan dari Pak Le tadi ya, dari Lereng Selawah, dan juga ada Kak Yana dari Libya. Semoga terhibur. Oh, Kak Yana lagi di Swiss, deng. Semoga terhibur ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut ala kita, Dek Nurun saya.
0: Iya, Kak Nur.
1: Yes.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak Nur?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Kayak Dek Nurul sampai pagi.
0: Dari pagi ya? Sampai sore. Kak Nur, lagi apa nih, Kak Nur?
1: Hah?
0: Lagi apa, Kak Nurnya?
1: Masih duduk nih sebentar. Nanti udah salat baru kita buat kuih lagi.
0: Oh gitu, baik. Sedang istirahat dulu ya. Tadi udah capek ya, Kak Nur ya?
1: Gak capek kan?
0: Gak capek kali, capek dikit aja.
1: Iya, supaya penting istirahat sejenak.
0: Oh iya, betul. Kak Nur, nih mau ditemenin istirahatnya pakai lagu apa?
1: Lagu Biduan aja ya.
0: Biduan? Siapa yang bawa Biduan tuh?
1: Biduan tuh kan Manis Manja Group ya.
0: Manis Manja Group, oke, coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Biduan Manis Manja. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, selama iman dunia kira keluarga, sampai cita-cita Dek Nurul ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buat malam baru, buat Dek Mas dari ya, Kak Kiana, Kak Erna, buat Bu Yuli, buat Kak Andi, buat Kak Ju, semua Kak, semoga Kak Cisa selalu di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga aja ya.
0: Oke, siap. Makasih Kak Nur.
1: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Warihlon ya. Di belakang Kak Nur yang mau bergabung silakan 0651-47-055 kembali kami buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Zainab.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya sore ini, Kakak?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa nih? Sedang santai?
2: Lagi santai ya, sejenak. Dan seperti Kak Nur bilang tadi juga ya.
0: Oh gitu, iya ya. Kak Zainab, hari ini gak kemana-mana?
2: Ada, nanti habis hasar nanti ada kunjungan, mau berkunjung tempat orang sakit.
0: Oh, di mana?
2: Di sini juga, dekat-dekat sama orang-orang tetangga.
0: Oh, tetangga. Oh iyalah, hati-hati nanti di jalan ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Mau kita putarkan lagu apa nih buat Kak Zainab?
2: Lagu ini ya, Darah Biru dari Ice Trisnawati.
0: Darah Biru Ice Trisnawati. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Iya ya. Oke, salam pertama untuk Nurul ya. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Ya, sudah masuk tadi untuk Kak Eli di Pagayar, dan Ibu juga di Sabang, Cik Mat, Pak John, Pak Amri, tadi, Bang Gebon, dan untuk semua aja lah. Udah ketemu lagunya.
0: Siap. Udah dapat ini, Darah Badai Biru gak sih dari Ice?
2: Darah Biru.
0: Darah Biru? Kok gak dapat ya Darah Biru? Badai Biru adanya.
2: Badai Biru ya?
0: Gimana dong?
2: Boleh juga, boleh juga. Mungkin salah bilang tadi.
0: Kalau Darah Biru dari Iis Dahlia.
2: Oh, iya dah, Badai Biru boleh juga lah.
0: Badai Biru aja. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Warihlon. Kita dengarkan dulu lagu Kak Nur tadi ya, Manis Manja Group, Biduan.

0: nomor lagu permintaan dari Kak Nur Pulau Aceh, juga Kak Zainab dari Ketapang. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada kita.
0: Rezeki Pak Amri ternyata ya, terakhir hari ini ya.
1: Iya, kemarin terakhir juga.
0: Penutup ya, udah 2 hari ya.
1: Iya. Enggak ada orang pegang kunci.
0: Iya, betul lah, makanya ini taruh yang Pak Amri tahu ya, tapi jangan tahu orang lain. Supaya besok bisa ambil lagi.
1: Ya, makasih Nero.
0: Gimana kabarnya sore ini, Pak Amri?
1: Alhamdulillah baik, Re.
0: Alhamdulillah. Ini sedang di rumah?
1: Di rumah nih, lagi gole-gole.
0: Baru bangun atau gimana?
1: Udah enggak tidur, gole-gole aja.
0: Oh gitu, baik. Pak Amri, mau kita putarkan lagu apa nih? Biar enggak kekat nanti lagunya.
1: Nostalgia masa berpacaran dari.
0: Nostalgia masa berpacaran dari siapa tuh?
1: Reona Sutra.
0: Oke, siap, boleh kita cari dulu. Boleh salam salamnya untuk siapa?
1: Pertama buat Denorone, semoga sehat selalu, mudah rezeki ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbi. Pak Amri juga.
1: Ya. Kemudian Cema. Ya Bi, Wajon, Kanda, Makci, Zainabun, Gayati Korea. Udah itu aja, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semua warih yang sudah bergabung ya. Yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa warih lon, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut tentunya ya. Tapi ini lagu Ona Sutra ternyata gak dapat ini, nostalgia masa berpacaran. Adanya terbayang-bayang ini. Pak Amri gak apa-apa ya, Nurul putarkan terbayang-bayang aja ya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Dan Nurul tutup dulu Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Demikian warihlan lagu permintaan dari Pak Amri Kuta Melaka tadi ya, Terbayang-bayang dari Haji Ono Sutra. Ternyata memang judulnya Terbayang-bayang ya Pak Amri ya, bukan Nostalgia Masa Berpacaran. Itu liriknya mungkin ya. Dan warihlan langsung saja, ini saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1900.

150, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Menyuka hala waris len kajik taduk mesanding. Menyuka hala kajik jak leho. Menyuka lom hala jak nubah leho. Itamu angin tu. Menyuka itamu angin. Tak panah. Alah alah. Itamu angin kah bocok kalau. Makan ni banyak waris len. Juga gak tak jaga. Bek sampai Acehnya pak lu ya. Dan menemani suasana sepanjang waris len.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betung Atu. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang serta di relay RRI Radio Rimparaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
2: Acara Banda Aceh Colossal Coffee Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
1: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi. Kopi saring khas Aceh akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syah Kuala. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Berikut laporan reporter Ari Binsar.
3: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syah Kuala Aceh pada hari Minggu 20 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks AAC Dayan Dawud Universitas Syah Kuala. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga besar USK untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Dalam festival tersebut, para Civitas Akademika USK bersama-sama mengolah kuah belangong, salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal kaya akan rempah. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Kuah belangong tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pengolahannya menggunakan belangong atau kuali berukuran besar yang biasanya dikerjakan secara bersama-sama sehingga proses memasak menjadi bagian dari interaksi dan kebersamaan masyarakat. Melalui festival ini, USK turut memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional Aceh di lingkungan akademik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai budaya dan kebersamaan kepada generasi muda, khususnya Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong diharapkan tidak hanya memeriahkan rangkaian Milad ke-65 dan Hari Keluarga USK, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi kuliner Aceh. Semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Komunitas Happy Roll sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh. Acara yang didominasi warna ungu ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
4: Suasana ceria dan penuh energi positif menyelimuti kawasan Batoh, Banda Aceh pada Sabtu pagi 19 September 2026. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal dengan dress code serba ungu yang dihadiri oleh ratusan peserta hingga membludak dari target awal sekitar 250 orang. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Roll, Pirasiba Ektaren, mengaku bangga dengan konsistensi komunitasnya dalam memasyarakatkan olahraga lewat cara yang unik, termasuk menjelajahi lokasi bersejarah dan cagar budaya di Aceh.
5: Senam ini kita lakukan adalah dari komunitas senam Happy Roll. Mereka memang selalu aktif, itu adanya di setiap hari Jumat di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa di Jumat. Namun mereka juga mengembangkan sayapnya untuk ada di beberapa tempat. Kenapa ini dibuat? Keinginan kita hanya satu sih, ingin membuat masyarakat itu sehat dan bugar. Satu lagi adalah untuk mempererat silaturahim. Kenapa ini kita gagas berpindah-pindah tempatnya? Agar anggota senam itu tidak jenuh dengan satu tempat saja. Kalau memang selama ini kita berlokasinya di lapangan Belang Padang, beberapa kali kita memang berpindah-pindah. Kita pernah juga melakukan senam massal ini ke masyarakat umum di tempatnya cagar budaya. Ada di Bank Indonesia, ada di Gunungan, per kilometer 0 Indonesia, dan beberapa tempat lain. Insya Allah, saya mempunyai satu keinginan adalah masyarakat Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya sehat.
4: Manfaat nyata dari konsistensi berolahraga ini pun dirasakan langsung oleh Maya dan Dina, dua anggota loyal yang sudah 5 tahun aktif bersama Happy Roll. Mereka mengaku tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menambah saudara.
6: Lebih kurang udah sampai 5 tahun lah.
7: 5 tahun. Apa motivasinya mau ikut acara senam?
6: Sehat, terus. Enak,
7: Ya. Siapa lagi yang foto?
8: Itu setiap hari, setiap minggu berapa kali?
6: Kalau saya Jumat sore.
7: Yuk, siapa lagi? Marian, mana Marian? Habida, mana Habida?
6: Paling penting.
7: Yuk, gaya lain?
6: Umur 40 ke atas, lebih harus rutin olahraga.
7: Ya, masih di Bambu Ungu Resto Batoh.
8: Tapi emang terasa ya?
6: Terasa, dan happy.
4: Pimpinan Happy Roll, Pirasiba Ektaren, berharap aksi ini dapat terus memotivasi warga Aceh untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa memandang usia. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher laporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemilihan kecil langsung atau pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan pilsiksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Informasi selengkapnya disampaikan Maimun Akbar.
9: Pemilihan kecil langsung pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan pilsiksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 146 bakal calon kecil telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung Seorang tokoh masyarakat Kota Loksmawe, Bukhari, mengatakan Keci yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut Keci terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon Keci.
10: Kita berharap masyarakat memilih Keci-Keci yang memang punya kompetensi, Keci-Keci yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih Keci hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
9: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcisung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan Keci yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Melabu. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
11: Banyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Benar Meriah gotong royong bersihkan Masjid Al Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Berikut laporan Bambang Syaputra.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Benar Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan melalui budaya gotong royong. Personil Satlantas Polres Benar Meriah bersama masyarakat melakukan pembersihan di sejumlah area masjid, meliputi halaman masjid, bagian dalam masjid, serta kamar mandi dan tempat wudu. Seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kekompakan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melalui KBU Satlantas Polres Bener Meriah Ibda Jai Sahindra menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
14: Dari Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah hari ini melaksanakan bakti sosial di Masjid Al-Mukhlisin Desa Wonosobo dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71.
15: Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara Polri dengan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.
13: Ia menambahkan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan di bidang lalu lintas, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat gotong royong terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
0: 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
16: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dump truck operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Wabu Muhsin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Wabu Muhsin berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
17: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dandim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin dirawat kendaraannya, karena kami dengan Bapak Dandim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan, dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah bermanfaat masyarakat desa.
16: Dandim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju Bumi. Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Sepuluhsalam berkomitmen memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar Gerakan Pramuka. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
18: Pemerintah Kota Sepuluhsalam menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Sepuluhsalam. Agenda pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota Sepuluhsalam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasid Bancin, menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya, sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Yang menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota Sepuluhsalam. Selain itu, Rashid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing lulus depan guna melahirkan kadar-kadar muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Ya, Orelon Ban, saya kita simak berita dalam program Lintas 17 seputar Nanggro Aceh tercinta. Dan menemani suasana sepenuhnya Orelon, sejalan Tuan Rais Salju, tanikmati jangan-jangan religi sam. Tanikmati jangan-jangan Aceh, sampoan po 17 lewat 18.
0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.

Persatuan, ikat kesatuan, Sabang Maroke.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang.

0: Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
0: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
0: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
0: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Orelan dalam adat Aceh menyembungong kana yang pagi beli kumbang lain yang jak peto. Nya, mejenana sawung kapan sesat, si galem janur kuning melambai. Semua masih punya peluang. Enggak boleh, guys. Enggak boleh. Seorang perempuan yang sudah dilamar, dikhitbah, tunangan, itu enggak boleh lagi ada orang lain yang masuk. Nah, jadi baik coba oleh lembah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah.
1: Warilan.
2: Kegiatan lomba aneka cabang yang digelar oleh Ruhul Islam Anak Bangsa yang diikuti oleh 3.113 peserta tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat dan sportivitas, tapi juga menjadi momentum penganugerahan berbagai apresiasi bergengsi. Direktur Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa Riyadi mengatakan, sebagai bentuk nyata dari apresiasi terhadap para peserta pemenang, panitia memberikan golden ticket bagi peserta yang sukses meraih juara satu di semua cabang perlombaan kategori SMP MSen sederajat. Mereka mendapatkan kesempatan emas melanjutkan pendidikan di Ruhul Islam Anak Bangsa tanpa tes atau jalur undangan khusus. Lebih istimewa lagi, Warihlan, bagi peraih juara satu pada cabang Tilawatil Quran mendapatkan pembebasan biaya pembangunan secara penuh sebesar 100%. Sementara juara satu cabang Tahfiz 5 Juz berhak mendapat pembebasan biaya pembangunan sebesar 75%. Di samping itu, Arilan, peraih juara dua pada kompetensi cabang Tahfiz 5 Juz juga turut mendapatkan pembebasan biaya pembangunan sebesar 50%. Begitu juga dengan juara dua cabang Tilawatil Quran mendapat keringanan biaya pembangunan 75%.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Tramosori, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
0: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Warilun bersama kita jelang halakan maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu ketika kita berbicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah kasus yang tidak ada habis-habisnya, sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal itu terjadi, ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan, maka di sana berlakulah permasalahan hukum waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga ketika kita bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyebutkan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu semua disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi, namun bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, faridatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga tidak kita nafikan bahwasanya ketika kita bicara tentang masalah warisan ini juga rentan terjadi kezaliman-kezaliman, rentan terjadi sengketa, rentan terjadi permasalahan. Dan ini tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kenapa terjadi ribut dalam sebuah keluarga? Ini ada beberapa faktor nih. Ada faktor yang pertama adalah ketamakan di antara salah seorang daripada ahli waris. Dia merasa tidak puas. Jadi dia merasa tidak puas, tidak cukup-cukup, bahkan dia ingin menguasai semua harta peninggalan orang tuanya. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kami menyelesaikan sebuah kasus sengketa warisan dalam sebuah keluarga, apa yang terjadi? Sampai ada di antara ahli waris itu salah satu ahli waris mengatakan kepada kami, Ustaz, pokoknya hak saya rumah ini Ustaz, urusan masuk neraka itu urusan saya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah tahap seperti itu. Maka orang seperti itu sudah tamak kepada harta.
2: Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi ada di antara ahli waris yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Tentu dari si petak tanah ataupun harta peninggalan orang tua itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Tapi ketika juga dia mengetahui bahwasanya dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak orang lain, ada hak adik-adiknya, ada hak saudaranya, tapi dia kuasai semua, dia nikmati sendiri, berarti itu haram bagi dia. Maka secara tidak langsung dia telah mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kalau ada orang seperti itu, berarti itu menunjukkan dia lebih cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Memang secara fitrah manusia, siapa sehingga yang enggak suka sama harta? Semua kita suka sama harta. Bahkan ada orang bangun pagi ataupun bangun subuh, mulai bekerja, pulang malam untuk apa? Untuk cari harta. Ya. Namun jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia itu suka sama harta. Kita enggak menafikan itu. Jangan sampai ada mengatakan saya enggak suka sama harta. Nah, Ustaz lu hana galak ke harta. Nah, jadi itu munafik, orang bilang seperti itu. Ya. Semua kita secara fitrah suka sama harta. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyina lin-nas yuhubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah." Telah Allah jadikan kecondongan hati seseorang, dia suka kepada lawan jenisnya, kepada wanita. Jadi fitrah manusia itu suka kepada lawan jenis. Maka kalau kita lihat sekarang kenapa banyak terjadi kasus LGBT dan sebagainya, berarti ini enggak fitrah. Berarti ini ada kelainan. Karena fitrah manusia itu suka kepada lawan jenis, suka kepada anak-anak, suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu suka sama harta. Namun jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta itu melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Ada orang yang saking cinta kepada harta, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Karena kenapa? Sudah ada sifat tamak tadi. Enggak cukup-cukup dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Yang mana doa ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan doa ini agak berbeda dengan doa-doa yang lain. Biasanya kan kalau kita berdoa itu kita minta kebaikan-kebaikan. Tapi di sini Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah terhadap empat hal, empat macam perkara. Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon doa minta perlindungan kepada Allah? Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa ataupun hati yang tidak pernah khusyuk. Coba kita renungkan, pernah enggak kita minta doa seperti itu? Atau jangan-jangan kita sudah khusyuk dalam sholat kita. Rasulullah sendiri minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan juga yang ketiga, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Karena yang namanya manusia itu pasti enggak puas. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya yang lain, seandainya seorang anak Adam ini diberikan satu lembah emas, maka itu enggak akan cukup. Dia pasti minta yang kedua. misalkan kalau sekarang sudah ada 100 hektar sawit, jadi minta doa sama Allah agar ditambah lagi, ya. Gak pernah puas, ya. Bahkan hutan-hutan pun dibakar untuk ditambah aset tersebut. Kemudian ketika kita lihat jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu Wa Taala, tadi dia gak merasa cukup, tadi gak merasa puas. Dan kalau dia sudah mendapatkan 2 lembah emas, dia pasti menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya illa turab, kecuali dia kembali ke tanah ataupun kematian. Jadi ini jemaah yang muliakannya Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah ketamakan ini, ataupun hal yang merasa tidak cukup-cukup. Makanya juga Rasulullah SAW ataupun di dalam diwan ataupun syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana syair beliau penuh hikmah, di mana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyebutkan di dalam diwannya, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Enggak ada beda kita dengan para raja-raja. Kalau kita ada sifat qanaah, merasa cukup. Contoh yang sederhana, misalkan hari ini kita makan dengan ikan asin. Kita makan nasi pakai ikan asin sedikit, pakai garam sedikit, pakai capli ubud macam ya. Itu kita makan. Dan ketika selesai makan, kita memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan kenyang walaupun dengan sepotong ikan asin. Maka sama dengan seorang raja yang memakan dengan hidangan yang mewah. Oh, macam-macam hidangan ada ayam tangkap, ada ayam lepas, semua ada ayam. Maka jemaah yang mendekatkan Allah SWT, ketika kita ada rasa syukur, ya, Allah tambah nikmat itu bagi kita, ya. Tapi kalau kita orientasi kehidupannya hanya dunia, dunia dan dunia saja, apalagi tadi melihat harta warisan, oh ini kesempatan, oh, ini saya ambil terus, ini saya jual terus, saya tiru tanda tangan adik-adik, untuk apa? Biar dia nikmati, misalnya. Ini hati-hati. Ketika dia orientasi kehidupannya hanya dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaih, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Orang seperti itu enggak cukup-cukup. Hansip-sip urangnya. Sehingga ketika kita lihat hari ini, kenapa problematika negara kita ini banyak terjadi korupsi? Dan yang anehnya, yang korupsi itu bukan orang yang gak ada, dia sudah ada semuanya. Dia sudah punya rumah yang luas, dia sudah punya kendaraan yang bagus, tapi dia masih mau korupsi, masih mau memakan harta haram. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada satu tadi, apa itu, sifat qanaah. Tidak ada sifat merasa cukup, sehingga terus dia mencari, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan ini juga berlaku dalam permasalahan kewarisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada sebagian ahli waris, dia ingin menguasai harta warisan. Ada toko peninggalan orang tua, yang mana ketika meninggal orang tua, toko tersebut disewakan. Lalu uang sewa ini dinikmati oleh satu orang. Padahal seharusnya dari uang sewa itu milik bersama di antara ahli waris. Gak ada yang boleh menguasainya kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Misalkan ketika meninggal orang tua, ahli waris sepakat, oh uang sewa toko orang tua itu tahun pertama kasih untuk abang yang pertama, tahun kedua kasih untuk abang nomor dua, tahun ketiga kasih untuk anak nomor tiga. Itu sah-sah saja kalau mereka sepakat. Namun kalau dia diam-diam, dia nikmati sendiri, dia makan sendiri tanpa diberikan hak kepada adik-adiknya, maka ini dianggap dia telah memakan harta secara batil yang bukan haknya dia makan. Maka ini juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi ini. Ini salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa warisan adalah yang pertama itu adalah karena faktor ketamakan. Faktor enggak puas-puas. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor terjadinya banyak sengketa terkait tentang masalah warisan ini, yang kedua itu adalah karena faktor ketidaktahuan ilmu. Jadi ketika pembagian warisan, hana ilme, enggak ada referensi dia. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan ini juga terkadang-kadang terjadi pada seorang orang tua. Ada orang tua semasa hidupnya dia memberikan wasiat ataupun hibah kepada anaknya, tapi dibedakan yang satu anak kasih, satu lagi enggak kasih. Maka secara aturan syariat ini tidak boleh ini. Karena bicara tentang masalah hibah itu kan pemberian masa hidup. Dan bicara masalah hibah ini tidak berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Karena kaedah 2:1 laki-laki dan perempuan ini berlaku pada masalah warisan. Dan kapan warisan itu berlaku? Kalau ada yang meninggal dunia. Oh, kalau orang tua masih hidup, lalu orang tua ingin memberikan pemberian kepada anak-anaknya, maka ini ada ketentuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sering kita ulang-ulang ini. Apa ketentuan hibah orang tua kepada anak ini? Yang pertama, hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Yang kedua, hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya, jadi enggak cukup hanya disebutkan, oh anak pertama kamu kelola ini ya, kamu dapat tanah ini ya, kamu dapat rumah ini ya, tapi enggak ada serah terima, hanya disampaikan secara lisan begitu saja. Maka secara akad hibah ini belum kuat ini. Ya, karena rukun hibah itu nanti ada 4, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Ya. Jadi itu dia. Jadi han memada dengan tapegah dengan babah mana. Ya. Kita ngomong saja. Itu tidak. Harus ada takabut, serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian, anak yang lain tidak dikasih apa-apa. Dan ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adun sahabat ini bernama Nu'man ibnu Bashir, ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya, diberikan kepada satu anaknya. Lalu setelah pemberian itu terjadi, istrinya ini merasa enggak adil. Saya merasa keberatan pemberian ini. Boleh pemberian ini dilakukan, tapi Rasulullah jadi saksi. Nah, kata istri Nu'man ibnu Bashir. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, wahai Nu'man, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua apa disebutkan? Farji'hu, tarik teman, tarik kembali apa yang telah dihibah itu. Karena ini bisa jadi potensi keributan. Ya. Kapan nanti terjadi keributan? Nanti ketika meninggal orang tua. Satu anak ini sudah dikasih pemberian, lalu anak-anak yang lain protes, bang, katanya, abang gak dapat lagi hak warisan. Oh, kenapa seperti itu? Ya, karena abang dulu sudah dikasih rumah sama ayah. Kamu hendak nah, merempok siapa loh? Ya. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti abangnya mengatakan, "Dek, nyokan hana dun lake. Saya enggak minta ini, Dek. ini kan dikasih sama ayah. Saya kan juga ada hak karena saya juga anak kandung daripada ayah. Sehingga ini sering jadi masalah. Maka kalau hibah ini dipermasalahkan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya solusinya itu pemberian hibah itu dihitung juga sebagai nilai warisan. Oh, berapa yang nilai yang sudah dihibah tuh nilainya berapa? Oh, 200 juta. Kita hitung sebagai nilai warisan. Setelah dihitung semua dengan harta-harta yang lain, kita lihat hak abangnya berapa dia dapat. Hak abangnya dapat 500 juta. Oh, berarti dikurang dengan pemberian tadi. Tadi sudah dikasih tanah senilai 200 juta. Berarti dia hanya ngambil 300 juta lagi. Ya. Ini solusinya. Ya. Kalau tidak, maka ini sering terjadi masalah. Ya. Yang satu mempertahankan pemberian orang tua semasa hidup, yang satu mengatakan ini tidak adil. Ya. Maka disinilah perlu ilmu seorang orang tua untuk memberikan pemberian kepada anak. Jangan sampai gara-gara pemberian orang tua ini jadi ribut antara ahli waris. Gitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga dalam permasalahan wasiat. Tadi kita sebutkan tentang masalah hibah. Karena hibah itu pemberian semasa hidup dan di detik itu juga langsung berpindah hak milik. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat juga disebut dengan pemberian semasa hidup, tapi belum berpindah hak milik. Sampai kapan? Sampai si pemberi wasiat meninggal dunia, baru berlaku berpindahan hak milik. Ya. Oh, kalau si pemberi wasiat ini masih hidup, rupanya duluan meninggal si penerima wasiat. Ya. Oh, yang terima wasiat sudah meninggal duluan, maka itu batal wasiat. Bukan berarti itu juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak. Ya. Itu batal wasiat. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terkadang dalam permasalahan wasiat ini juga ada kesalahan orang tua, boleh kita katakan mungkin ketidaktahuan ilmu. Ya. Misal banyak terjadi di masyarakat kita, ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Rumah ini tempat kalian berkumpul, tempat kalian silaturahim." Ya. Rupanya apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, harta peninggalan orang tua itu hanya rumah itu saja. Enggak ada harta lain. Anaknya ada 4 orang. Yang namanya anak-anak ini kan secara ekonomi dia enggak sama dia. Ada yang mapan, ada yang kurang. Kebetulan ada juga di antara satu ahli waris yang tinggal di rumah induk itu. Nanti ada ahli waris yang merantau keluar karena ikut keluarga dan lain sebagainya. Nanti akan timbul masalah. Kapan? Ketika nanti yang rantau ini mengatakan sama abangnya, "Bang, itu di rumah yang abang duduk itu kan rumah orang tua kita. Saya juga ada hak di situ, Bang. Saya perlu uang karena anak mau masuk sekolah, anak mau masuk kuliah dan sebagainya." Ya. Dia mengatakan, "Abang enak sudah tinggal di situ, sudah merasakan manfaat." Lalu nanti abangnya mengatakan, "Dek, wasiat orang tua kita, rumah ini enggak boleh jual-jual." Sehingga kan terjadi permasalahan ini. Yang satu minta hak faraid, yang satu mempertahankan wasiat. Maka dalam hal ini butuh ilmu kita. Jangan sampai gara-gara wasiat itu timbul kegaduhan di antara ahli waris. Ya, makanya kalau kita lihat secara hukum wasiat, wasiat itu pada dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris, khususnya wasiat harta. Jadi wasiat harta itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris, karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi sebenarnya wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat. untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama, boleh kasih secara wasiat. Dan itu pun enggak boleh semua harta. Karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Dan ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit. Ketika itu beliau ingin mewasiatkan 2/3 daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah melarangnya, enggak boleh. 50%-nya ya Rasulullah, setengahnya enggak boleh juga kata Rasulullah. 1/3-nya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan as-thuluts was-thuluts katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak dalam pemberian wasiat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mengatakan ini butuh ilmu kita. Enggak boleh kita memutuskan sebuah perkara berdasarkan kira-kira, berdasarkan hawa nafsu kita. Apalagi dalam memutuskan permasalahan waris ini. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Lalu almarhum ini enggak ada keturunan, dan almarhum ini punya adik perempuan satu orang dan ada paman. Jadi ada istri, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian almarhum punya adik perempuan dan ada paman. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal dunia. Nah, ketika diputuskan perkara tersebut, ada yang mengatakan ini yang dapat istri, kemudian wali, saudara perempuan enggak dapat karena ada wali yang laki-laki. Padahal ini salah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak dapat itu yang pertama adalah istri, dia mendapatkan bagian 1/4. Kenapa dia dapat bagian 1/4? Karena almarhum enggak ada keturunan, dan bagian itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna rubu'u mimma tara"

Inilah jemaah yang muliakannya Allah SWT, yang mana hak dia tetap harus kita kasih. Ya. Oh, berarti dia dapat 1/4. Ya. Kemudian almarhum punya saudari perempuan kandung satu orang. Maka saudari perempuan kandung ini termasuk ahli waris yang berhak, walaupun almarhum ini punya paman. Karena dia mengatakan ini kan perempuan, ya perempuan. Tapi dalam kondisi ini dia dapat hak. Karena yang menghalangi saudari perempuan kandung itu adalah keturunan laki-laki ataupun keturunan secara umum laki-laki dan perempuan, dan juga orang tua yang laki-laki daripada almarhum, ayah dan kakek. Ya, itu yang mempengaruhi saudari perempuan kandung ini, dia terhalang mendapatkan warisan. Ya. Jadi ketika enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, ada saudari perempuan kandung, dia tetap dapat hak. Dari mana kita tahu haknya? Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi yang disebutkan dengan masalah kalalah inilah inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung. Maka kalau satu saudari perempuan kandungnya, dia dapat bagian setengah. Ya. Jadi 1/4 kasih buat istri, maknanya 1/4 kan berarti 25%. 50% ada hak adik perempuan kandung daripada almarhum yang perempuan. Ya, berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Sisa baru ada hak wali tadi. Jadi bukan berarti oh saudari kandungnya enggak dapat, langsung wali dapat, itu enggak boleh seperti itu. Berarti kalau ada orang memutuskan seperti itu, dia memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, tanpa ada referensi, dan ini sangat termasuk kezaliman ini. Coba kita bayangkan, harusnya si saudari perempuan kandung itu dapat hak, tapi ini tidak diberikan haknya. Makanya sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah faraid, khususnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ini bahaya sekali. Maka dalam hal ini butuh kepada ilmu kita, butuh kepada referensi kita. Oh, kalau kita ragu-ragu, kita tanya, betul enggak? Nina kasus lagi-laginya, betul kan? Kita tanya kepada orang yang faham, kita tanya kepada lembaga fatwa, MUI, MPU dan lain sebagainya, betul enggak ini? Ya. Jangan sampai kita salah dalam menetapkan sebuah perkara. Maka kadang-kadang kesalahan ini, tidak adanya ilmu ini, juga sering terjadi masalah, sering terjadi keributan di antara ahli waris, ya. Termasuk kadang-kadang juga dalam permasalahan kezaliman ini, mungkin praktek kita sudah yang terbiasa, begitu meninggal satu orang tua masih hidup satu lagi, lalu tidak dibagi-bagi ini. Nah, ini kadang-kadang dalam kondisi tertentu ini zalim juga, ya. Kita sering mendengar meninggal ayah, mama masih hidup, lalu harta peninggalan ayah ini tidak dibagi-bagi dengan alasan mama masih hidup, ya. Yang jadi masalah kalau mama menikah lagi. Nah, ini sudah terjadi pencampuran harta, ya, dengan orang baru yang masuk tadi, dengan suami yang baru tadi, dan ini banyak terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya idealnya itu ketika ada satu yang meninggal dunia, maka di sana ada satu penentuan waris. Oh, yang meninggal apa? Suami ataupun ayah. Maka harta ayah apa-apa saja kita inventarisir. Oh, kalau ada harta bersama dengan mama, kita pisah dulu di awal. Kemudian harta yang murni milik ayah itu ada hak. Yang pertama ada hak mama dalam hal ini sebagai istri, dia dapat bagian 1/8 kalau ada keturunan. Sisanya baru ada hak anak-anak. Yang dibagi itu adalah harta almarhum, bukan harta mama, karena mama masih hidup. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kecuali misalkan

atas dasar kesepakatan dari anak-anak. Kadang ada juga dalam sebuah keluarga, begitu meninggal ayahnya, anak-anak ini mengatakan, "Anapa mak? Nyan hartanya mak nikmati juga roh. Tak apa-apa mak, mama nikmati aja harta itu. Kami alhamdulillah ada juga ada rezeki mak." Jadi kadang-kadang mamanya enggak pergi umrah, kan? Pergi ibadah-ibadah dan seterusnya. Ya. Tapi dengan catatan, ya, jangan sampai menikah lagi. Karena kalau sampai menikah lagi, ini terjadi pencampuran harta dan ini sudah banyak terjadi. Ini ada kasus ini. Begitu meninggal istri, ini kebalikan, meninggal istri meninggalkan suami dan anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Ya, kebiasaan mereka, oh mentang na ayah, mentang udip, ya. Makanya suami masih hidup. Nah, sehingga harta ya dikuasai oleh suami. Lalu apa yang terjadi? Padahal di sana ada satu penentuan warisan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ayahnya ini atau suami ini menikah lagi. Ketika menikah lagi dengan istri yang baru, aset yang harusnya ada harta bersama dengan istri pertama dijual. Dibuat rumah semasa dengan istri baru. Nah, si istri baru ini menganggap rumah itu adalah harta bersama. Karena kenapa? Dibangun pada masa perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan, dari aset rumah yang baru tersebut, ada harta mamak mereka yang belum difaridkan untuk mereka. Sehingga ini sering terjadi masalah. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan Allah SWT, pentingnya ilmu dalam penentuan bagian ahli waris. Karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan tadi sebagaimana juga kita sebutkan, ketika tidak adanya ilmu, ini kadang-kadang juga sering terjadi permasalahan dan sengketa dalam sebuah keluarga. Maka faktor yang kita sebutkan tadi, ada faktor ketamakan tadi, ada faktor ketidaktahuan ataupun ketidakfahaman ataupun tidak adanya ilmu. Ya, ini dua faktor ini menjadi penyebab banyak terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Warilun, komunitas Egg Geek kembali menyelenggarakan kegiatan Geek Talk by Egg Geek. Kali ini tema yang diusung adalah From Coffee Culture to F&B Industry. Tantangan, peluang, dan masa depan industri F&B di era digital. Nah, Warilun, salah seorang putra daerah yang sukses membawa komoditas kopi Gayo menembus pasar ekspor di lebih dari 20 negara, Maulana mengatakan, kita perlu belajar strategi bagaimana mengubah komoditas lokal menjadi brand global yang bernilai tinggi. Maulana juga mengatakan, apa sih yang gak dimiliki sama teman-teman kita yang ada di kota besar, sama kita yang ada di daerah. Kalau teman-teman mau sukses, teman-teman harus bisa buat story for your business. Dan gak usah ragu memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti kecerdasan AI, platform digital, ini bisa memangkas batasan geografis. Karena modal finansial yang besar itu bukanlah segalanya. Tapi keberanian untuk membangun relasi, melakukan aksi nyata, itu yang utama.
2: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

litra gadoh suti aku Hasan suami lupa dan suhu hati si Laila.

salah menang di pegawai ya akhi. Laju Pak Yazid marit si padah.

baru moh madu di marit layu menawa di kunkri bunga hangan tepot ulun tagun bu hantam tuanku gua kembali trohmu bulut trohmu bulut hantam newawa genam nam urahana padoli sabejut urah bulan pedua pajoh bu siyu si genam hari.

menangkan rawa. Bala etnawa ke dilewa herangkan rawa. Malam uke alam adot sambung ke lain.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Worry learn, jangan jatuh bangkrut hanya karena ingin terlihat kaya. Kekayaan itu tidak muncul karena banyaknya harta, tapi karena sedikitnya keinginan. Maka itu worry learn, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena belum tentu yang kita inginkan itu sesuatu yang kita butuhkan.

0: siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Ramo Sori, RRI Pro 4, Banda Aceh.
3: Hani, nggak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Hani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
4: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
4: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Adat diisi, limbago dituang. Tanduak ditanam, dagiang dilapah.
5: Artinya, adat diisi lembaga dituang. Tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Iya, Warilan, kebiasaan mengatur uang itu lebih penting daripada jumlah uang yang kamu miliki. Karena bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang kamu simpan dan bagaimana uang itu bekerja untukmu. Dan untuk berapa banyak generasi kamu menyimpannya.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Warilun, uang yang kita sisihkan hari ini adalah kebebasan yang akan kamu beli untuk masa depan. Karena itu Warilun, jangan menabung dengan sisa pengeluaran, tetapi keluarkan sisa uang dari apa yang sudah ditabung dan belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Jangan menabung apa yang tersisa setelah belanja. Ini adalah kebiasaan bagaimana kita memanage keuangan dengan baik. Kalau keuangan kita nggak bagus, Warilun, manajemennya hancur, maka sebanyak apapun uang yang masuk, itu akan hilang, tak berbekas.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Warilun, satu pesan untuk Anda. Jangan biarkan uang menguasai hidup. Sebaliknya, kuasai uangmu agar dapat menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan. Karena Warilun, dengan keuangan yang terkelola dengan baik, kamu bisa lebih bebas mengejar impian, mimpi, cita-cita tanpa beban finansial yang berlebihan. Dan Warilun, mulailah dengan merencanakan anggaran

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

Orang lain. Jangan biarkan uang menjadi penguasa atas hidupmu, Warren. Selalu evaluasi, perbaharui rencana keuanganmu. Karena ia adalah investasi terbaik yang dapat membuka pintu menuju kesuksesan finansial. Dan Warren, catat yang penting, jangan sampai hidupmu yang dikendalikan oleh uang. Kamulah yang harus mengendalikan uang.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

Warilan, untuk Anda yang bermimpi menjadi orang kaya, membangun kekayaan bukanlah lomba cepat-cepatan, tapi itu adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Gak ada hasil yang baik dari sesuatu yang ekstra. Ya, kamu berharap kaya tapi pengennya ekstra cepet nih, akhirnya main judi. Berpikir dengan judi bisa jadi kaya? Enggak. Kamu berpikir bisa cepet kaya dengan korupsi? Enggak. Karena ketika kamu korupsi, kamu akan jadi ATM berjalan. Kalau enggak, korupsimu akan dikebongkar.

memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

너나 와아

What?

Warihlun, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.